berpenyakit gitu. Makanya misalkan banyak virus gitu. Makanya masyarakat sekitar mungkin bisa mengalami berbagai macam penyakit ya. Mungkin dari penyakit yang sering ya muncul kayak penyakit gatal-gatal mungkin ya di kulit gitu, karena beberapa teman-teman gitu mungkin ber ber ber Bekot, apa ya terkontaminasi gitu ya teman produk atau berinteraksi dengan lingkungan tersebut gitu ya kan, sehingga tentunya penyakitnya teman produk bisa menular gitu ya teman produk ya, penyakit kulit kah atau juga pencemaran lingkungan membuat lingkungan di sekitar nggak subur gitu kan, bisa jadi kerusakan lingkungan gitu ya dengan aktivitas gotong royong ya bersama untuk membersihkan area pantai mungkin atau tempat objek wisata. Ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa ya teman produk ya, tentunya kita bisa menikmati beberapa objek wisata yang ada di Kota Malabo itu dengan asri, dengan nyaman gitu, tanpa ada sampah, tanpa ada bau yang menyengat gitu ya teman pro 2 ya. Mungkin ini juga menjadi hal yang positif yang tentunya bernilai ibadah juga nih teman pro 2 bagi siapapun mungkin yang berniat atau juga bertekad ya untuk membersihkan pantai. Dan untuk warga juga diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan ya ketika berada di objek wisata, karena membuang sampah sembarangan ini justru merusak lingkungan yang sudah dibersihkan gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ke titik ya atau juga ke objek wisata itu baiknya sampah dibuang di tempatnya, padahal tempat buang sampahnya sudah ada gitu ya kan. Jadi jangan dibuang sembarangan karena itu sangat merusak pemandangan ya teman pro 2 dan sangat merusak kenyamanan wisatawan gitu. Kalau misalkan di objek wisata kita tuh bersih gitu ya kan, pastinya jadi role model dong ya kan. Jadi orang kalau oh ya udah ke kawasan ini aja, ke Malabo aja karena pantainya itu bagus dan tempatnya juga bersih gitu, tidak ada sampah satupun gitu ya kan. Masyarakat sana itu sangat peduli gitu dengan kebersihan gitu, jadi kita nyaman gitu. Percuma kalau misalkan udah pergi jauh-jauh gitu teman pro 2 sampai ke lokasi ya, tentunya objek wisatanya penuh dengan sampah, pastinya nggak asik dong gitu ya kan. Oke, teman pro 2 selamat pagi Jumat ya, dapat ucapkan dari studio semoga pagi ini tetap dalam keadaan sehat ya dan dimudahkan segala aktivitas, dilancarkan, dan terima kasih untuk kebersamaannya dapat terus hadir untuk menemani ruang dengar kamu dengan musik dan juga informasi di sesi pro 2 sepada. Selamat pagi teman pro 2, kalau tadi sudah kita dengarkan lagu Jisoo dengan Klik ya, teman pro 2 kali ini dapat punya terpesona ya, ini lagu romantis banget nih ya untuk teman pro 2 di pagi hari ini, semoga bisa menciptakan suasana yang romantis gitu teman pro 2. Ini kan hari Jumat ya kan, hari spesial mungkin bagi umat muslim untuk beribadah ya teman pro 2, dan memanjakan doa-doanya gitu. Semoga apapun doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi dapat ucapkan selamat pagi dan juga tetap terus berhati-hati dan waspada di jalan raya, khususnya untuk warga Kota Malabo, Nagan Raya Jaya-Jaya dan sekitarnya yang mendengarkan siaran Pro 2 RRI Malabo di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melaboh, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!

Halo Sawadikap. Lagu Lisa teman Pro 2 Sawadikap ya, atau dalam bahasa Inggris atau Indonesia, hello gitu ya kan teman Pro 2, ini sapaan ya untuk di pagi ini. Semoga lagunya bisa menghibur kamu teman Pro 2. Nah by the way teman Pro 2, untuk sarapan pagi ini kamu jangan lupa vegan ya teman Pro 2 ya. Mungkin bagi kamu yang gak suka vegan ya teman Pro 2, ini ada beberapa cara mudah memulai pola makan vegan ya teman Pro 2. Hari Vegan Nasional diperingati setiap 1 Oktober sebagai kesempatan kenalkan pola hidup berbasis nabati ke publik. Vegan ya biasanya lebih mengandalkan makanan nabati seperti buah, sayuran, kacang, serta serealia ya. Nah karena banyak memakan makanan nabati, vegan cenderung menghindari produk yang dibuat dari hewan, buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, serealia, dan olahan nabati seperti tahu dan juga tempe dipilih sebagai alternatif. Nah bagi para pemula yang ingin konsumsi makanan sehat secara rutin, tak perlu ganti seluruh

Protein juga dinilai penting ya, sehingga sebaiknya memasukkan tempe, tahu, kacang-kacangan, lentil ya, atau produk kedelai ke dalam menu makanan ya. Perbanyak konsumsi kacang-kacangan dan berbagai sumber protein nabati sebagai bagian dari pola vegan seimbang. Sayuran dan buah harus dikonsumsi secara beragam agar bisa membantu memenuhi kebutuhan mineral, vitamin, serat ya. Menurut informasi National Health Service UK, direkomendasikan konsumsi sedikitnya ya 5 porsi buah dan sayuran yang seragam setiap harinya. Pengganti susu juga bisa digunakan agar bisa memudahkan transisi menuju pola makan vegan dalam keseharian. Ya, pilihlah minuman kedelai atau alternatif susu lainnya yang telah dipercaya dengan vitamin dan kalsium tertentu. Ya, kalsium tetap harus diperhatikan sebab produk susu tidak lagi bagian dari pola makan vegan. Sumber nabati yang bisa dipilih yaitu sayuran hijau, tahu, biji wijen, dan minuman nabati yang difortifikasi. Ya, zat besi juga bisa dikonsumsi ya, teman produk, karena tumbuh menyerap zat besi dari tumbuh bukan yang lebih rendah ketimbang sumber hewani. Contoh makanan adalah kacang-kacangan, sayuran hijau, dan makanan yang diperkaya oleh zat besi bisa ya. Nah, vitamin B12 merupakan salah satu zat gizi yang perlu dikonsumsi dalam pola makan vegan. NHS mencatat sumber B12 vegan terbatas sehingga makanan yang difortifikasi atau disuplemen mungkin akan dibutuhkan. Sementara itu, yodium, vitamin D, selenium, serta omega 3 juga bisa menjadi pilihanmu saat menyusun menu vegan. Kebutuhan tersebut ya bisa dipenuhi melalui produk fortifikasi, makanan yang sesuai, ataupun suplemen berdasarkan dengan kebutuhan individu. Dengan menu yang beragam dan perencanaan yang matang, pola makan vegan bisa dipraktekkan secara lebih mudah dan teratur. Ya, jika kamu memiliki kebutuhan gizi khusus, maka konsultasikan ya perubahan pola makan dengan dokter atau ahli gizi terlebih dahulu, teman perdua ya, karena sumber vitamin, selenium ya, dan zinc tadi ya, teman perdua, pastinya sangat dibutuhkan oleh tubuh ya kan. Jadi walaupun vegan, nutrisinya juga tetap harus dipenuhi gitu, teman perdua ya. Selamat hari vegan sedunia ya, kalau udah apa nggak salah, hari kopi sedunia juga diperingati tanggal 1 Oktober ya, kemarin ya, teman perdua ya. Jadi untuk di pagi hari ini, teman perdua, jangan lupa ngopi ya pagi-pagi biar melek, gak ngantuk ya kam. Tapi kalau misalkan kamu mau ngopinya bentar-bentar lagi ya setelah sarapan pagi juga gak masalah gitu. Mungkin kalau misalkan belum ngopi, belum charge gitu, teman produa, belum bisa terkoneksi mungkin ya dengan jaringannya ya, mungkin boleh baiknya ngopi dulu tapi setelah sarapan, teman produa. Jangan langsung ngopi ya, lambungnya masih kosong gitu langsung dimasukkan kopi gitu ya. Kemarin ada yang bilang itu, teman Dava ya, katanya kalau misalkan habis ngopi itu kalau mau makan makanan yang lain itu kayak nggak terasa gitu, teman produa ya, mungkin lidahnya terasa kayak kebal gitu, teman produa ya, kayak makan sirih gitu ya kan. Habis makan sirih, makan nasi ya sama lauknya udah gak terasa gitu, udah kebal gitu. Mungkin bagi sebagian orang atau bagi kamu yang baru ngopi ya kan. Tapi kalau misalkan yang udah sering gitu, mungkin udah terbiasa gitu, teman produa ya kan, justru malah nyaman aja gitu habis ngopi makan lagi gitu. Baik teman produa, di manapun berada, pukul 7:24 untuk informasi waktu di studio. Selamat hari vegan sekali lagi dapat ucapkan dari studio untuk di pagi ini. Tentunya terus ya mengkombinasikan ya makanan harian kamu, teman produa. Nggak cuma makan hewani ya, tapi kamu juga harus suka sayur mayur ya, teman produa, yang tersedia. Apalagi di Indonesia banyak banget sayur-sayurnya, teman produa, karena tanah kita kan subur banget gitu ya kan. Jadi sayurnya juga banyak gitu. Mungkin di beberapa negara ya, teman-teman, atau di beberapa daerah mungkin mereka tidak mendapatkan sayur segar, ikan-ikan segar gitu, teman produa ya. Jadi mereka sangat terkendala untuk bisa mendapatkan sayur dan juga
ikan mungkin ya, produk hewani gitu, teman produk, karena mereka jauh dari laut gitu. Nah,

Beruntung dan juga bersyukur ya kita teman Produa di Mall Habo dan sekitarnya itu masyarakat tinggal di dekat pantai gitu teman Produa ya. Banyak ikan-ikan segar dan juga banyak sayur mayur ya yang siap untuk dikonsumsi setiap hari. Baik teman Produa, kita lanjut ada Gerilya Cinta ya dari Kalab G dan lagu Will Touch ya DJ Khalid dan Rihanna. Dengarlah Cinta dari Roni Paruliam. Ya, siap ya menemani pagi kamu di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat terus. Dapat ucapkan dari studio semoga mendapatkan keberkahan ya dari setiap aktivitas yang dilakukan. Spesial banget untuk di pagi Jumat ini teman Pro 2. Tentunya tanggal 2 Oktober ya tahun 2026.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

3FM ada Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta ya. Semoga teman Pro 2 makin ramai yang dengerin Pro 2 dari Malabo untuk di pagi ini hingga tuntas nanti kebersamaan Dapa menemani ruang dengar kamu di sesi Pro 2 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, pukul 7:38 ya teman Pro 2. Waktunya untuk show time. Enggak ya teman Pro 2, maksudnya waktunya untuk kembali siap-siap ya untuk ke tempat kerja ya, atau ke tempat aktivitasnya. Mungkin teman Pro 2 yang mau melakukan aktivitas gotong royong ya untuk di pagi ini membersihkan titik yang sudah ditentukan gitu ya teman Pro 2 ya, semoga nggak terlambat gitu. Untuk adik-adik Dava juga, untuk anak-anak juga yang mau ke sekolah gitu ya teman Pro 2 ya, pagi-pagi pastinya sudah bangun pagi ya kan. Tapi kalau misalkan anaknya kurang sehat ya, demam panas, baiknya istirahat aja di rumah ya, nggak usah dipaksa kan untuk ke sekolah gitu teman Pro 2, takut nanti di sekolah juga mungkin meriangnya makin bertambah atau demam gitu teman Pro 2 ya, pastinya nggak bisa mengikuti rangkaian kegiatan di sekolah gitu ya kan. Namanya orang lagi sakit ya, lagi panas tinggi, mungkin baiknya istirahat aja dulu di rumah sampai pulih ya teman Pro 2. Dan tentunya nanti setelah sembuh ya, baru bisa kembali mengikuti rangkaian kegiatan di sekolah ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak itu kan masih excited banget gitu teman Pro 2 mau belajar gitu ya kan. Bahkan yang baru-baru gitu ya teman Pro 2 pastinya pingin mengikuti rangkaian kegiatan gitu. Apalagi kalau misalkan hari itu ada agenda apa gitu kan, teman Pro 2 gak mau terlewatkan. Nah teman Pro 2 kali ini Dapa punya informasi untuk para lansia ya. Ada peringatan Hari Lansia Sedunia ya, ribuan lansia di Bekasi unjuk kreativitas teman Pro 2. Sebanyak 1.500 lansia di Kota Bekasi ikut peringati Hari Lansia Sedunia di Gor Bangyan, Kota Bekasi pada Kamis 1 Oktober 2026. Dalam peringatan tersebut, para lansia yang menampilkan berbagai macam kreativitas, mulai dari bermain angklung, tari Bali dan fashion show ya. Tri juga mengatakan bahwa pada kesempatan tersebut para lansia mendapatkan layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan mata serta pemberian kacamata bagi lansia yang membutuhkan ya. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Bekasi berkomitmen dalam memberdayakan para lansia di wilayahnya, salah satunya melalui program sekolah lansia yang sudah berjalan sejak 2022 dan saat ini diikuti 3.800 peserta. Menurutnya, sekolah lansia menjadi ruang bagi para lansia untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan sekaligus beraktivitas dan bersosialisasi. Tri mengatakan keberadaan sekolah lansia merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung kelompok lanjut usia agar para lansia tetap sehat, aktif, dan memiliki ruang untuk berkontribusi di tengah masyarakat. Ya, sekedar diketahui ya, peringatan Hari Lansia Sedunia di Kota Bekasi diselenggarakan pemerintah Kota Bekasi serta kolaborasi berbagai pihak, salah satunya sekolah lansia yang ada di Kota Bekasi teman Pro 2. Baik teman Pro 2, Dapa masih punya informasi lainnya ya untuk menemani pagi kamu di sesi Pro 2 pada selamat pagi teman Pro 2. Nah penasaran ya informasi apa saja? Tetap aja stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Sesaat lagi dapat akan sharing ya informasinya setelah coba kita simak lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di playlist Pro 2. Salah satu lagu Putri Aryani dengan Wake My Soul ya teman Pro 2, bangunkan jiwaku ya. Ini dia teman Pro 2, kita simak kembali lagu Putri Aryani. Dan untuk teman Pro 2 yang suka minum teh ya, ada teh hijau darinya Tulus dan ada Dua Lipa Houdini ya, dan setan lagu-lagu lainnya nih teman Pro 2 siap menghibur kamu tentunya. Tetap bersama Dapa, stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

Tanu Plampuan merupakan salah satu karya seni monumental yang dilahirkan oleh para seniman Aceh. Ranu Plampuan dalam bahasa Aceh berarti sirih dalam puan. Puan adalah tempat sirih khas Aceh, karya tari yang berlatar belakang adat istiadat ini secara koreografi menceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh menyambut tamu. Setiap gerakannya mempunyai arti tersendiri, seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapukan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih kepada yang datang. Menurut Wikipedia, tari Ranu Plampuan pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh salah satu seniman terkenal dari Aceh yang bernama Yustrizal. Nama tari Ranu Plampuan diambil dari kata ranup dan lampuan. Kata ranup sendiri dalam bahasa Aceh berarti sirih, sedangkan puan adalah tempat atau wadah sirih khas Aceh. Konon, tarian ini diangkat dari kebiasaan adat masyarakat Aceh dalam menyambut tamu terhormat dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima mereka. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari Ranu Plampuan telah mengalami perjalanan beberapa perubahan hingga menjadi seperti bentuk yang sekarang ini. Tarian ini awalnya dibawakan oleh beberapa penari wanita dengan diiringi musik orkestra atau band. Pada tahun 1959, tari Ranu Plampuan dimodifikasi dengan menambahkan 3 orang penari pria yang terdiri dari 2 orang pengawal menggunakan pedang dan 1 orang memegang pandel. Namun sekitar tahun 1966, tarian ini kemudian diubah lagi ke bentuknya yang semula. Hal ini dilakukan sesuai dengan saran dari para tetua adat, yaitu dengan menampilkan para penari wanita saja. Selain itu, perubahan durasi juga dilakukan karena dirasa terlalu panjang, sehingga tarian ini mulai mengalami pemadatan. Pengembangan tari Ranu Plampuan ini tidak berarti begitu saja. Pada tahun 1972, tarian ini mengalami perubahan lagi, yaitu pada musik pengiringnya. Iringan musik yang awalnya merupakan musik orkestra atau band kemudian diganti dengan alat musik tradisional seperti serunekale, gendrang, dan rapai agar kesan tradisionalnya lebih terasa. Setelah berbagai perubahan tersebut, kemudian menjadi bentuknya yang sekarang.

Tari Ranu Pelampuan biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Jumlah penari tersebut biasanya terdiri dari 5-7 orang penari. Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana tradisional yang cantik, serta membawa puan dan sirih yang nantinya akan disuguhkan kepada para tamu. Dengan diiringi oleh alunan musik tradisional, mereka menari dengan gerakannya yang khas di hadapan para tamu dan penonton. Gerakan dalam tari Ranu Pelampuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Apabila diperhatikan secara seksama, setiap gerakan pada tarian ini memiliki makna khusus di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, membersihkan sirih, menyapukan kapur, memberikan gambir serta pinang dan yang terakhir adalah menyuguhkan sirih kepada para tamu. Tari Ranu Pelampuan yang merupakan salah satu karya seni monumental ini dilahirkan oleh para seniman Aceh. Selain Tari Ranu Pelampuan yang diciptakan oleh Yus Rizal di tahun 1959, ia juga menciptakan Tari Mesari Sari, Bungung Siyeng-Yeng, Trun Ulaut, Poh Kipah, Tari Rebana, dan Sendra Tari Cakradonya Iskandar Muda. Tari ini pada mulanya hanya terdapat di kota Banda Aceh dan dengan cepat menyebar ke setiap kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh. Pada awalnya, tari ini tidak menggunakan selendang sebagai properti dan penarinya memakai sanggul Aceh yang tinggi, dihiasi hiasan kepala. Tarian yang berdurasi 3-9 menit ini diiringi orkestra atau band. Adapun sosok pencipta musik dari irama tarian Ranu Pelampuan ini adalah almarhum Tejohan, pengarang lagu Tanoh Lun Sayang. Tari Ranu Pelampuan merupakan kreasi mentradisi setelah menjalani proses panjang untuk menjadi tari tradisional yang terus menyesuaikan diri sesuai zaman. Pasca PKA kedua pada tahun 1972, dengan munculnya seni tradisional memberikan pengaruh terhadap tari Ranu Pelampuan, khususnya untuk iringan tarian. Semula iringan musik orkes atau band, selanjutnya peran ini diganti dengan iringan alat musik tradisional, yaitu serunekale.

Gendrang, dan Rapai. Pengubahan ini sejalan dengan permintaan dari Panitia Festival Tari Tingkat Nasional pada tahun 1974 yang meminta tari tradisional tampil dengan diiringi musik tradisional pula. Hal itu diubah ketika acara peresmian Gedung Pertamina di Blang Padang. Bagi mereka pencinta tari Aceh, menelusuri jejak tari Ranu Pelampuan sama seperti merekam budaya Aceh. Tari yang merefleksikan kehidupan sehari-hari orang Aceh yang terkenal ramah dan suka memuliakan tamu. Sudah seharusnya penciptanya pun mendapat tempat untuk diabadikan dan selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.

Teman Pro 2 baru saja kita simak bersama di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama Depa edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Selamat pagi ya. Untuk kamu yang pagi ini teman Pro 2 lagi bersih-bersih mungkin ya, kan ada gotong royong ya kan. Semangat terus ya teman Pro 2, semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran sambil mendengarkan lagu-lagu hits ya di sesi Pro 2 Sepada bersama Dava yang bertugas. Nah teman Pro 2, kenapa musik klasik identik menggunakan instrumen piano? Ya teman Pro 2, tahu gak sih kenapa ya? Hari musik internasional diperingati setiap 1 Oktober. Tahun 1 Oktober banyak banget ya peringatannya teman Pro 2 ya. Untuk rayakan musik di berbagai kalangan teman Pro 2, musik internasional ternyata kemarin ya, peringatan ini pertama kali digelar pada tahun 1975 oleh International Music Council atas gagasan Yehudi Menuhin ya. Musik hadir dalam banyak bentuk, mulai dari pop, jazz, rock hingga musik klasik. Namun piano sering dianggap paling dekat dengan musik klasik karena sejarah dan perkembangannya. Piano banyak digunakan dalam berbagai genre ya, melansir Yamaha instrumen tersebut begitu universal hingga bisa digunakan dalam musik klasik, jazz, pop dan berbagai jenis musik lainnya. Piano pertama kali ya pertama dikembangkan oleh Bartolomeo Cristofori ya di Italia sekitar tahun 1700. Ia mengembangkan mekanisme pemukul senar yang memungkinkan pemain mengatur keras dan lembutnya suara. Kemampuan tersebut yang membuat piano berbeda dari beberapa alat musik keyboard sebelumnya seperti harpsichord. Chord ya, pemain dapat menghasilkan suara lebih lembut atau lebih keras hanya dengan mengatur tekanan pada touch. Nah, memasuki akhir abad ke-18, piano menjadi salah satu alat utama dalam musik seni barat. Metropolitan Museum of Art mencatat piano juga menjadi pusat pembelajaran musik dan pertunjukan musik klasik. Piano juga berkembang pesat di Wina ketika musik yang kini dikenal sebagai musik klasik semakin populer. Mozart, Haydn, dan Beethoven ya termasuk komponis yang memainkan dan menulis karya untuk piano. Pada abad ke-19, bentuk piano semakin berkembang dan menghasilkan suara yang lebih kuat. Perkembangan tersebut mendukung pertunjukan di ruang konser yang semakin besar serta kebutuhan para pianis. Karena sejarah tersebut, piano akhirnya sangat melekat ya dengan musik klasik hingga sekarang ya. Meski begitu, piano tetap menjadi alat musik yang digunakan dalam berbagai genre musik modern teman Pro 2. Luar biasa ya teman Pro 2, ternyata kemarin itu diperingati hari musik internasional. Waduh, makanya musik itu kan semakin berkembang ya kan, semakin modern gitu ya teman Pro 2 ya. Ada musik elektronik ya kalau sekarang ya, MTA ya, musik elektronik gitu ya teman Pro 2 ya. Dan semoga sukses untuk para seniman ya teman Pro 2 ya, para pemusik ya, atau juga yang hobi nyanyi gitu teman Pro 2 ya, kita doakan semoga mereka sukses selalu. Itu tadi teman Pro 2 memperingati hari musik internasional ya, musik klasik identik menggunakan instrumen piano teman Pro 2. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, dapat terukan kembali selamat pagi dan tetap semangat terus dari studio, tetap terus stay tune bersama Dava hingga pukul 9 pagi nanti teman Pro 2, kurang lebih 1 jam lagi ya. Dava di sini menemani ruang dengar kamu dengan musik dan juga informasi. Tentunya tetap di 90,3 FM teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, lagu ini spesial untuk Reno Barak katanya, dan juga anak yang paling utama ya setelah Syahrini memiliki suami ya dan punya anak ya. Setelah vakum juga teman produk dari dunia hiburan akhirnya kembali dengan lagu Kau Yang Utama miliknya Syahrini ya. Kalau kamu teman produk, siapa nih yang paling utama ya? Kalau punya suami berarti suami, kalau gak punya suami berarti masih mengutamakan keluarga ya kan. Teman produk, Hari Batik Nasional Kemenbup ya fasilitasi perlindungan motif batik daerah. Teman produk, Menteri Kebudayaan Menbup ya Fadlizon menyebut kekayaan batik Indonesia memiliki corak, motif dan karakteristik yang beragam. Untuk menjaga warisan tersebut, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal KIK ya, agar memperoleh perlindungan hukum. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap motif batik daerah mendapatkan pengakuan sekaligus terlindungi dari penggunaan tanpa izin. Ia mengatakan masyarakat yang membutuhkan dukungan pendaftaran dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperoleh fasilitas sesuai ketentuan. Ia menjelaskan fasilitas tersebut menjadi salah satu langkah untuk melindungi kekayaan batik melalui mekanisme kekayaan intelektual. Dengan demikian, keberagaman motif batik Indonesia dapat terus dijaga sekaligus memberikan pengakuan terhadap karya dan identitas budaya masyarakat daerah. Selain perlindungan, pemerintah juga berupaya memperluas promosi dan pengembangan batik sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO. Ya, pengakuan sebagai warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage UNESCO menjadi modal penting untuk memperkenalkan batik kepada masyarakat dunia. Nah, menurutnya ya, perkembangan batik terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang mengenakan busana bermotif batik dalam berbagai kesempatan. Kondisi tersebut menunjukkan ekosistem batik terus tumbuh, mulai dari karya seni hingga industri yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah berharap perkembangan tersebut ya dapat dijaga melalui kolaborasi seluruh pihak, termasuk perajin, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia juga menargetkan batik semakin dikenal secara global, mengingat popularitasnya mulai meluas ke Afrika, Eropa, dan negara-negara tetangga Indonesia. Baik teman produk, selamat Hari Batik Nasional ya. Batik memang keren ya kan. Dapat di rumah juga punya koleksi batik ya, banyak banget malah ya kan. Biasanya kalau pakai batik itu kan acara-acara formal gitu ya teman produk ya. Nah, kadang-kadang juga kalau misalnya mau dibawa bersantai juga gak salah sih teman produk ya kan. Pokoknya kalau batik itu biasanya suka acara-acara formal gitu ya teman produk. Apalagi kalau misalkan pasangan gitu, keluarga, pasti ada batik couple ya namanya ya, atau juga batik seragam gitu. Baik, selamat Hari Batik Nasional sekali lagi Dava ucapkan dari studio ya teman produk, cinta terus produk lokal teman produk yang tentunya gak kalah cantik ya dari produk luar negeri. Ada Dua Lipa dengan Training Season untuk lagu berikutnya, dan lagu 2001 kali Adrian Khalif dan California.

JCJ. Teman produs siap menghibur kamu untuk di kesempatan ini tetap di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan saya Chon terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Mall Abu, teman terbaik kamu.

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi, itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Tempat terbaik kamu ada California dari JCJ ya. Next nanti kita punya Vitamin U dari Paul Portohab ya. Selamat pagi teman produ yang baru saja wake up ya. Maksudnya teman produ pada wake up early ya. Bangun pagi banget tadi teman produ udah salat subuh juga. Udah maraton ya kan. Udah hampir mendekati pukul 9 pagi. Pasti udah pada sarapan juga ya. Cuma Dava nih kayaknya baru minum air putih aja gitu untuk di pagi hari ini. Teman produ nanti setelah after work ya, setelah kerja, dapat baru eat breakfast at home ya, sarapan di rumah teman produ. Mungkin sarapan ringan aja lah gitu teman produ ya, karena dapat juga lagi jaga bebe ya, berat badan teman produ agar nggak overwife ya kan. Atau juga ukuran badan gitu teman produ, jadi nggak obesitas gitu, takutnya gitu teman produ ya kan. Padahal lagi enak-enaknya makan gitu teman produ ya, tiba-tiba udah overwife aja nih ya teman produ untuk badannya gitu. Mungkin ini harus lebih jaga lagi pola makan, istirahat ya, dan juga kebiasaan hariannya mungkin yang gak baik ya, langsung di-cut gitu ya kan. Untuk di bulan Oktober ini tentunya teman produ harus banyak melakukan aktivitas yang mungkin yang bermanfaat gitu ya untuk masa mendatang gitu. Misalkan kurangi begadang gitu, jangan tidur di atas jam 11 malam mungkin salah satunya ya, dan kurangi kafein juga mungkin salah satunya teman produ, karena Dava juga sangat suka dengan minum kopi gitu teman produ ya, karena rumah di pusat kota dengan 1000 warung kopi gitu teman produ ya kan. Jadi jalan dikit udah warung lagi, jalan dikit udah warung lagi gitu. Bahkan sekarang ada beberapa warung yang mau grand opening nih di kota Malabo teman produ. Oke, ngopi kan gak cuma di Malabo ya kan, mungkin ada dinas luar kota misalkan ke Takengon. Nah kopi Takengon juga lebih enak ya teman produ ya, di Banda Aceh gitu. Nah di Calang juga, Lamno ya, di mana-mana teman produ ya, tempat ngopi semuanya. Ya maksudnya jangan bukan berarti anti kopi ya kan, tapi maksudnya kurangi gitu teman produ asupannya ya. Kalau misalkan kita minum satu hari itu 4-5 gelas ya, mungkin kita kurangi dulu 3-2 gelas per hari ya. Dan next nanti mungkin kita bisa minum satu hari cuma satu gelas aja teman produ, itu kalau bisa ya kan. Kadang-kadang kita pagi ngopi, sore ngopi, malam ngopi lagi gitu kan teman produ. Nah kalau misalkan efeknya itu sangat mengganggu pola tidur atau jam tidur, mungkin malam jangan ngopi lagi nih teman produ ya. Kamu bisa pesan minuman yang lainnya. Mungkin kalau minum teh juga kadang-kadang bisa buat insomnia nih teman produ ya kan. Atau mungkin kamu coba minuman yang lain, mungkin kayak minum sanger panas gitu ya teman produ, yang kafeinnya itu gak terlalu banyak ya, seperti kopi hitam gitu teman produ. Baik teman terbaik kamu, Dava masih punya waktu 20 menit lagi untuk di pagi ini di sesi produ waspada. Selamat pagi teman produ, Dava mau update informasi cuaca terlebih dahulu untuk teman produ ya. BMKG keluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan Aceh ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan informasi tinggi gelombang di sejumlah wilayah perairan Aceh. Informasi tersebut berlaku mulai 2 hingga 5 Oktober 2026 pukul 7.00 WIB. Ya, perkiraan BMKG M. Jamal memperkirakan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi sejumlah perairan Aceh. Wilayah yang masuk dalam peringatan meliputi perairan Sabang dan Banda Aceh, perairan Aceh Besar, Malabo, perairan selatan Semelu ya, serta perairan Aceh Singkil, pulau banyak ya ujarnya pada Kamis 1 Oktober 2026. Dijelaskan M. Jamal, kondisi tersebut dipengaruhi aktivitas gelombang ekuatorial
Rosby di Aceh serta adanya daerah belokan angin dan konvergensi yang mendukung peningkatan aktivitas konvektif. Suhu muka laut yang hangat ya di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan perairan timur Aceh juga berpotensi meningkatkan penguapan serta kandungan uap air di atmosfer. Kondisi atmosfer tersebut turut ya berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Aceh. Sementara itu pola angin di perairan Aceh secara umum bergerak dari tenggara menuju barat daya dengan kecepatan berkisar 2 hingga 25 knot. Kecepatan angin tertinggi di terpantau di perairan selatan Simelu dan perairan Aceh Besar, Melabo. Kondisi angin dan gelombang tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi keselamatan aktivitas pelayaran. BMKG mengimbau masyarakat khususnya pengguna jasa pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang laut. Risiko terhadap keselamatan pelayaran dapat meningkat ya ketika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter bagi perahu nelayan. Sementara bagi kapal tongkang ya, risiko keselamatan meningkat ketika kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Informasi tinggi gelombang tersebut dikeluarkan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada 1 Oktober 2026. Baik teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap terus bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Berikut teman Pro 2, lagu Raul Fartohab dengan Vitamin U dan Like I Do dari Ariana Grande, Cinta Kita, Topati dan Fabio Asher siap menghibur kamu sebelum dapat pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Tetap bersama Pro 2 Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.
1: Gawat. Hah, kenapa? Dapet hilang?
2: Bukan. Aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah? Siapa?
2: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
2: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
2: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu. Telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
2: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
2: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
2: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
2: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Molabo. Untuk di kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk menghubungi narasumber kita. Ada Ibu Dosen ya, teman Pro 2. Tentunya kita akan coba menghubungi Ibu Ida Rahma MH ya, dosen hukum pidana Islam STAN Tungku Dirundung Molabo. Untuk di kesempatan pagi ini kita coba menunggu ya teman Pro 2 untuk bisa terhubung ya. Dan tema kita untuk pagi ini adalah larangan judi online dalam hukum Islam. Nah, seperti apa nih teman Pro 2 larangan judi online dalam hukum Islam? Ya, kita akan coba minta minta penjelasan ya dari Ibu Dosen Hukum Pidana Islam STAN Tungku Dirundung Molabo, ada Ibu Ida Rahma MH. Ya, mungkin belum terkoneksi ya. Dapat coba kontak aja dulu, kirim pesan. Assalamualaikum Ibu, ini penyiar Pro 2 dari Molabo ya. Oke, assalamualaikum Ibu ya. Kita dapat coba WhatsApp dulu.

0: 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Ya, pesannya belum dibaca tapi kita coba calling lagi nih Ibu Idanya ya. Semoga Ibu Idanya bisa lihat handphone ya dan bisa sedikit sharing lah ya, terkait tema kita larangan judi online dalam hukum Islam untuk di kesempatan pagi hari ini. Ya, teman Pro 2, kita coba hubungi ya Ibu Ida Rahma MH ya untuk ngebahas larangan judi online dalam hukum Islam. Karena judi online ini pastinya sangat dilarang ya teman Pro 2 ya. Enggak dalam Islam, mungkin dalam kehidupan bersosial juga ya teman Pro 2. Tentunya ini sangat tidak benar gitu ya, tidak baik gitu teman Pro 2 bagi apa ya, bagi perekonomian gitu. Karena teman Pro 2, karena apa ya, judi itu kan kebohongan gitu ya kan, jadi nggak ada benarnya.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Gak terasa juga nih ya, sudah sekitar 4 menit lagi nih Dava menemani ruang dengar kamu untuk edisi hari Jumat ya, tanggal 2 Oktober 2026 ya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Malabo di frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu ya. Waktunya Dava pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Terima kasih, see you next time and bye-bye. Ada Topati, Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu teman Pro 2 ya. Dapat pamit, see you next time and bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini dia kembali hadir nemenin teman Pro 2 pasnya dari siar hari Jumat 2 Oktober 2026 nih teman Pro 2. Nah, masih pagi ya teman Pro 2, masih jam 9 pagi. Tentunya semangat juga masih on fire gitu ya, masih full-fullnya untuk semangat kita. Semoga kita tetap bisa mempertahankan semangat kita sampai di akhir hari ini nih teman Pro 2 ya. Seperti biasa teman Pro 2, Tia akan nemenin teman Pro 2 pastinya dengan lagu-lagu yang seru dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: 93.3 Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia tahun Pro 2. Nah sekarang Tia punya informasi nih ya. Satu informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id.
1: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik teman Prodo, untuk informasinya kita lansir dari rri.co.id dan informasinya Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Darul Hikmah Aceh Barat mencatatkan capaian membanggakan dengan meraih 5 penghargaan dalam ajang PTKIS Aceh Award 2026 dan The First Aceh International Conference of Islamic Studies and Social Science tahun 2026. Nah, penyerahan award berlangsung di Gedung Biro Rektor UIN Ar-Raniri dan diserahkan oleh Wakil Koordinator Kopertais Wilayah Aceh, Profesor Dr. Kusmawati Hatta, MPD pada hari Selasa 29 September 2026. Prestasi tersebut diraih pada tingkat kelembagaan maupun individu dengan melibatkan institusi, dosen, dan mahasiswa STAI Darul Hikmah Aceh Barat. 2 penghargaan diraih oleh institusi, 2 penghargaan oleh dosen, dan 1 penghargaan oleh mahasiswa. Nah, pada ajang PTKIS Aceh Award 2026 yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Aceh, STAI Darul Hikmah Aceh Barat meraih penghargaan transformasi digital terbaik. Nah, penghargaan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap upaya perguruan tinggi dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pengembangan kelembagaan di tahun Produa. Nah, capaian tersebut kemudian dilanjutkan pada ajang The First Aceh International Conference on Islamic Studies and Social Science. Nah, dalam forum akademik internasional tersebut, STAI Darul Hikmah Aceh Barat meraih Most Active Institution Award sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan aktif institusi dalam kegiatan konferensi di tahun Produa. Nah, tidak hanya pada tingkat institusi, prestasi juga ditorehkan oleh dosen dan juga mahasiswa. Nah, dari unsur dosen, Karuni Humairah Arta berhasil meraih Best Paper Award atas karya ilmiah yang dipresentasikan dalam AICISSS 2026. Nah, sementara Fatur Rusidi Amar meraih Best Presenter Award atas prestasinya dalam forum akademik internasional tersebut. Nah, dari unsur mahasiswa, Selvi Agustina Dewi berhasil meraih Best Presenter Award, di mana capaian tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi dan prestasi mahasiswa STAI Darul Hikmah Aceh Barat dalam forum ilmiah berskala nasional di tahun Pro 2. Nah, raihan 5 penghargaan tersebut menjadi bagian dari perjalanan STAI Darul Hikmah Aceh Barat dalam memperkuat kualitas kelembagaan dan budaya akademik. Capaian tersebut juga memperlihatkan keterlibatan berbagai unsur sivitas akademika mulai dari institusi, dosen, hingga mahasiswa dalam kegiatan pengembangan akademik dan juga forum ilmiah nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: 93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, enggak kerasa teman Pro 2, ya udah jam 10:35 waktu Indonesia Barat. Sepertinya udah mulai panas ya di luar sana. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ke hari Jumat tuh sepertinya walaupun panas gitu, walaupun hujan, itu suasana hati tuh kayaknya happy aja gitu ya. Karena udah mau menyambut weekend nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 itu pastinya harus semangat ya untuk menjalani hari ini. Jangan jam segini tuh jangan energinya udah lobet gitu ya. Walaupun memang jam-jam segini tuh jam-jam rawan ngantuk gitu ya. Memang udah mikirin mau makan siang apa, ataupun udah mikirin nih agenda liburan mau kemana gitu. Karena kan udah mau masuk ke weekend, Sabtu dan Minggu gitu ya. Memang kan untuk cuaca belakangan ini sedikit kurang apa ya, susah ditebak gitu ya teman Pro 2. Karena kan siangnya panas, kemudian nanti sore ke malam itu bisa jadi hujan. Jadi buat teman Pro 2 juga harus tetap menjaga kesehatan ya, apalagi menjaga imunitas, karena untuk cuaca-cuaca seperti ini tuh gampang banget kita untuk terserang penyakit nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk minum vitaminnya, minum suplemen gitu ya, ataupun teman Pro 2 juga makan makanan yang memang sehat dan juga menambah imun kita. Yang pastinya juga harus tetap good mood gitu ya, karena kalau misalnya good mood kita tuh nggak baik, kemudian bad mood mulu, itu malah gampang banget untuk penyakit masuk ke dalam tubuh kita nih teman Pro 2. Jadi memang harus sering-sering berpikir positif gitu pastinya ya, supaya kita tetap senantiasa fit, happy gitu. Jadi enggak murung gitu ya, enggak murung, kemudian enggak gampang terserang penyakit nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga pastinya udah banyak menyelesaikan aktivitas ya, mungkin dari pagi sampai sekarang udah 10:30. Semoga untuk aktivitas hari ini lancar dan enggak ada halangan apapun, dan pastinya tetap ditemenin oleh Pro 2 RRI Melabuh. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, stay tune terus, karena nanti mau muterin lagu darinya Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

99,3 Pro2 RRI Melabung, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro2. Nah, Tia punya informasi buat teman Pro2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. Nah, PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh, di mana pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat yang terdampak gempa. Nah, pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Nah, penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk mendukung pemulihan awal. Di mana Berton mengatakan proses pemulihan ini kini mulai masuk tahap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Nah, persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi lintas kementerian pada tanggal 8 September 2020. Rapat tersebut melibatkan BNPB, Kemendagri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pusat Statistik. Nah, koordinasi dilakukan untuk mematangkan percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa NTT maupun Sumatera. Nah, sinergi lintas lembaga tersebut menjadi bagian dari keberlanjutan penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi. Nah, pemerintah menegaskan penanganan dilakukan secara bertahap mulai dari fase darurat hingga proses rekonstruksi. Pemerintah berkomitmen terus hadir dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, meskipun bencana tidak dapat dicegah kedatangannya, dan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan pasca bencana. Nah, pembangunan kembali hunian diharapkan menjadi langkah konkret untuk memulihkan kehidupan warga yang terdampak, di mana upaya tersebut sekaligus membangun kembali harapan masyarakat agar semakin tangguh menghadapi bencana pada masa mendatang, teman Pro2. Oke, teman Pro2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, madu dalam bentuk paling murni dan alami, tanpa tambahan gula ataupun bahan lainnya, tidak bisa basi. Madu murni merupakan salah satu bahan makanan yang dapat bertahan sangat lama jika disimpan dengan baik. Kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan antimikroba alami membuat bakteri sulit berkembang di dalamnya. Meski begitu, kualitas madu bisa menurun apabila terkontaminasi air, kotoran, atau alat yang tidak bersih yang dapat memicu proses fermentasi. Akibatnya, madu bisa berbau asam, berbusa, atau mengalami perubahan rasa. Selain itu, penyimpanan di tempat lembab atau wadah terbuka juga dapat menurunkan kualitas madu dan membuatnya lebih mudah basi. Menarik bukan? Sampai jumpa di Filler RRI Melabuh berikutnya.

Coba kamu bayangkan, ada makhluk yang sudah tinggal di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bukan manusia, bukan dinosaurus, dan ternyata hiu. Hiu sudah ada di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Sementara pohon pertama baru muncul sekitar 385 juta tahun yang lalu. Artinya, sebelum daratan dipenuhi pohon dan hutan, hiu sudah duluan eksis di lautan. Jadi, kalau ada hiu ketemu pohon, mungkin hiunya bisa bilang, "Oh, kamu baru muncul ya?" Uniknya lagi, hiu masih bertahan sampai sekarang. Berarti, selama ratusan juta tahun, dia sudah melewati berbagai perubahan bumi. Sementara, manusia baru muncul belakangan banget. Bayangkan, umur 20 tahun aja sudah merasa senior di tongkrongan. Sedangkan hiu, seniornya planet bumi. Jadi, kalau selama ini kamu menganggap hiu cuma hewan laut yang serem, ingat, dia juga punya pengalaman hidup sekitar 400 juta tahun.

93 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 tiap punya informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Momen berkumpul bersama keluarga akan terasa semakin menyenangkan jika ditemani camilan yang lezat. Salah satu pilihan yang bisa disajikan adalah waffle dan roti panggang dengan es krim nih teman Pro 2. Seperti yang terlihat pada menu-menu yang mungkin ada di kafe teman Pro 2. Nah, perpaduan waffle yang renyah di bagian luar, lembut di dalam, serta roti panggang yang gurih dan hangat semakin nikmat ketika disajikan bersama satu scoop es krim vanila. Di mana menu ini cocok dinikmati saat bersantai bersama keluarga, baik di sore hari maupun saat weekend nih teman Pro 2. Nah, berikut adalah bahan-bahan ataupun resep dari waffle es krim, yaitu ada 200 gram tepung terigu, 2 butir telur, 250 ml susu cair, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan mentega cair, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanila, sejumput garam, dan juga es krim vanila secukupnya. Dan cara membuat adalah campurkan tepung terigu, gula, baking powder, dan juga garam dalam wadah. Di wadah lain, kocok telur bersama susu, vanila, dan juga mentega cair. Tuang bahan cair ke dalam campuran tepung, kemudian bisa diaduk hingga tercampur rata. Jangan terlalu lama mengaduk agar waffle tetap lembut, teman Pro 2. Panaskan cetakan waffle dan juga olesi sedikit mentega. Tuangkan adonan secukupnya, kemudian masak hingga waffle matang dan berwarna keemasan. Angkat dan sajikan hangat bersama 2 ataupun 1 scoop es krim vanila, teman Pro 2. Nah, dengan bahan yang mudah ditemukan dan juga proses pembuatan yang sederhana, waffle dan roti panggang es krim bisa menjadi pilihan camilan untuk mengisi waktu santai sekaligus mempererat kebersamaan keluarga, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2. Dari Melabuh, teman-teman. Baik kamu.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tiana Tahun Pro 2. Nah, Tahun Pro 2 enggak kerasa banget ya, sekarang udah jam 12 siang. Pasti Tahun Pro 2 juga udah mikirin mau makan siang apa nih. Semoga hari ini makan siang enak gitu ya. Dan karena di hari Jumat seperti biasa teman Pro 2, mungkin teman Pro 2 yang cowok-cowok ya sudah bersiap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mungkin udah mikir nih mau sholat Jumat di mana gitu ya. Dan semoga nanti perjalanan dari teman Pro 2, dari rumah teman Pro 2 ataupun dari tempat kerja teman Pro 2 itu berjalan dengan lancar gitu ya untuk perjalanannya, dan selamat sampai ke masjid sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan lancar. Dan seperti biasa teman Pro 2, kita akan menyiarkan secara langsung ya pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Baik teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur. Teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat Jumat, semoga ibadah dilancarkan dan amal dari ibadah sholat Jumat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bergabung untuk mengikuti siaran langsung dari pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung Baitul Makmur.
1: Tentu Nasir SPDI dan yang bertindak sebagai muazin tentu Irwanto SPDI. Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabu pada frekuensi 97 MHz. Penyelenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabu. Demikian sudah dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع واختصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسبوق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محتوية على الإخلاص والمخلوق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام الأعلى وذكر المرفوع. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الزهد والخشوع. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته في السر والعلانية، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مخلصون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولديه وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمصدقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji syukur, marilah tak bosan-bosan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita tidak bisa hadir di masjid yang mulia ini. Gunanya tak lain dan tak bukan untuk berubudiyah, taqarrub ila Allah. Selawat dan salam, mari pula sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menarik umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Khatib akan sampaikan sebuah tema khutbah, yaitu hikmah merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa Maulid itu, kelahiran Nabi Muhammad SAW itu mesti dirayakan? Adakah Rasulullah SAW sendiri itu merayakan atau tidak? Dalam sebuah dalil, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Limadha tasumu yawmal isnin?" Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari ini, hari Isnin? Rasulullah menjawab, "Hadza yauma ulidtu." Hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Maka aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadaku, aku dilahirkan hari Senin. Maka sebagai wujud syukurku kepada Allah, aku berpuasa pada hari Isnin. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, salah satu umat yang terbesar adalah kita dilahirkan sebagai umatnya. Maka wajar dan pantas kita syukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan kita rayakan dengan berkenduri, membagi makanan, dengan bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam salawat, dengan kita bersedekah makanan, harta, demi sebagai wujud cinta, sebagai wujud syukur atas Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hikmahnya kita merayakan hari lahir? Di antara lain hikmah merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, untuk menumbuh kembangkan, untuk meningkatkan rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dibacanya sejarah Nabi, dengan dibacanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau semakin merasa, kita merasa dekat karena kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibaca sejarah-sejarah. Maka setelah kenal, maka semakin rasa cinta, rasa kasih, rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsihi wa waladaihi wa waladahu wan nasi ajma'in." Belum beriman seseorang kamu, tidak beriman seseorang kamu hatta, sehingga engkau lebih mencintai kepadaku, kata Rasulullah, ketimbang engkau cinta kepada dirimu, kepada keluargamu, kepada anak dan istrimu, wan nasi ajma'in, dan kepada seluruh manusia. Kita dalam sejarah, ketika seorang ibu menunggu anak dan suaminya kembali daripada sebuah perang, sebuah medan perang, maka sesampainya prajurit di kampung, ibu itu bertanya, "Wahai prajurit, bagaimana keadaan Rasulullah?" Dijawab oleh seorang prajurit, "Wahai ibu, suamimu sudah syahid di medan perang." "Wahai prajurit, aku bertanya bagaimana keadaan Rasul?" Prajurit itu menjawab, "Wahai ibu, anakmu juga sudah syahid di medan tempur." Ibu itu masih bertanya, "Bagaimana keadaan Rasul?" Baru dijawab, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat, sejahtera, tidak ada kejadian apapun terhadap Rasul." Prajurit itu balik bertanya, "Wahai ibu, ketika aku menjawab suamimu sudah meninggal, sudah syahid di medan perang, di waktu anakmu sesampaikan sudah syahid di medan tempur, kenapa engkau masih bertanya tentang Rasul?" "Wahai prajurit, jika ayah daripada anakku, suamiku meninggal, suamiku syahid, maka itu sudah ditunggu oleh bidadari-bidadari, dan aku akan mendapatkan suami yang lain. Jika anakku meninggal di medan tempur, mereka itu sudah disiapkan dengan mahligai di dalam surga, dan mereka itu sudah ditunggu oleh bidadari-bidadari, dan aku masih ada anak yang lahir. Tapi kalau Rasulullah itu tiada, kalau Rasulullah itu syahid, bagaimana keadaanku, bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan agama ini? Aku lebih mencintai anakku meninggal ketimbang Rasulullah itu syahid di medan tempur." Kaum muslimin dan muslimat, betapa risaunya sahabat-sahabat Nabi, betapa risaunya umat Muhammad ketika Rasulullah SAW pergi ke medan perang. Mereka hanya ingin mendapatkan berita Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih selamat. Coba lihat, ketika Abu Bakar As-Siddiq hijrah dengan Rasulullah ke Madinah, di dalam perjalanan Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang lari ke depan, kadang-kadang lari ke belakang, kadang-kadang ke samping kiri, dan kadang-kadang ke samping kanan. Rasulullah menegur Abu Bakar As-Siddiq, "Kenapa engkau kadang-kadang lari ke depan, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan? Apa yang membuatmu berbuat seperti itu?" Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, ketika aku berada di belakang, aku khawatir
1: tombak musuh, pedang musuh, panah musuh itu diarahkan dari depan. Maka aku lari ke depan. Aku tidak ingin engkau kenapa-napa ya Rasul. Ketika aku di depan, aku teringat musuh akan datang menyerang dari belakang. Ketika aku di sebelah kanan, aku teringat khawatir aku bahwa musuh akan ada di sebelah kanan. Maka ketika aku di sebelah kanan, aku teringat musuh, aku khawatirkan berada di sebelah kiri. Maka oleh sebab itu, aku mencintai diriku itu meninggal duluan sebelum engkau meninggal. Aku sangat cinta bahwa diriku itu terkena pedang ketimbang engkau dahulu terkena pedang daripada musuh. Ya. Maka kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan anak istrinya, mengorbankan dirinya demi cinta kepada agama, demi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sejarah Rasulullah itu sendiri di yaumil ba'ats ketika dibangkitkan nanti, Rasulullah tidak bertanya pertama sekali kepada Jibril, ya Jibril, aina ummati, ummati, ummati. Beliau tidak bertanya di mana istri Siti Khadijah yang beliau cintai, tidak bertanya Siti Aisyah yang beliau sayangi, tidak bertanya, tidak berkata bagaimana anaknya Siti Fatimah yang dia cintai, dan tidak bertanya Hasan dan Husain sebagai cucunya yang sangat dia sayangi. Tapi yang ditanya oleh Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Maka wajar dan pantas bagi kita sebagai umatnya mencintai Rasulullah lebih daripada segala galanya. Maka cinta itu butuh pengorbanan. Kanuri mulu fi gameng fi kudu fi manong. Apa itu artinya? Ini sebagai perwujudan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar dan pantas tiga kanuri habis peng kadang-kadang sampai 5 juta, bahkan 10 juta, bahkan sampai 20 juta. Kenapa? Sebagai syukurnya kita kepada Allah, karena kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai wujud cintanya kita kepada Rasulullah SAW, mengorbankan apa yang bisa kita korbankan. Yang kedua, kenapa? Kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Hikmahnya yang kedua adalah untuk mengenang sejarah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dalam menegakkan kalimatul ulia, dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di tengah-tengah kaum jahiliyah. Kaum muslimin dan rahmatullah, kita baca sejarah ketika sahabat-sahabat bertempur dengan Rasulullah, melawan kafir musyrikin. Dalam sebuah sejarah perang yang dinamakan perang Muqtah, perang melawan Romawi Timur dan Romawi Barat, Rasulullah memerintahkan untuk dipersiapkan 3000 pasukan, 3000 prajurit, tapi lawan mempersiapkan 200.000 prajurit. Artinya satu lawan 66 orang. Tapi sahabat, prajurit-prajurit muslim tidak gentar dengan musuh yang begitu banyak. Karena Rasulullah SAW mengangkat komandan perang yang pertama sekali Zaid bin Harithah. Jika Zaid bin Harithah itu gugur di medan tempur, maka yang kedua adalah sebagai pemimpin di dalam perang adalah Abdullah, adalah Ja'far bin Abi Talib. Dan jika Ja'far bin Abi Talib, maka yang menjadi pemimpin pasukan, komandan pasukan adalah Abdullah bin Rawaha. Di dalam berperang melawan kafir, melawan tentara Romawi, maka syahidlah yang pertama, komandan yang pertama syahid yaitu Zaid bin Harithah. Setelah itu diambil bendera perang, diangkat oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib berperang, bertempur habis-habisan, sehingga dipotong tangan yang memegang bendera sebelah kanan putus dan disambut benderanya dengan sebelah kiri. Bendera sebelah kiri dipegang oleh pemimpin komandan perang yaitu Ja'far bin Abi Talib. Maka tangan kiri pun dipotong. Maka Ja'far bin Abi Talib menggenggam benderanya dengan sisa tangan yang terputus, memeluk sehingga beliau tewas di medan perang. Dan kemudian diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Setelah Abdullah bin Rawahah pun tewas di medan tempur, setelah bertempur habis-habisan, maka umat Islam menunjuk sebagai pemimpin adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah ahli strategi perang. Khalid bin Walid terkenal sebelum dia masuk Islam, pernah orang Islam hampir kalah di Badar. Itu adalah hampir kalah di Uhud dan di sejumlah perang lainnya. Jadi ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan dengan strateginya, sehingga pasukan Romawi yang berjumlah 200 ribu orang kacir-kacir dibuat oleh Khalid bin Walid. Sehingga setelah itu Khalid bin Walid itu dijuluki dengan pedang Allah, Saifullah, pedang kaum muslimin yang rahmat Allah. Betapa sedihnya, betapa beratnya dalam menegakkan panji-panji Islam, orang mukmin melawan kafir satu lawan 66 orang itu tidak gentar sedikit pun, bahkan lebih berani daripada orang kafir. Kenapa? Karena orang Islam itu jika kalah disambut oleh bidadari, dan jika menang pun mendapat harta rampasan perang, dan Allah menjanjikan surga untuk pejuang-pejuang Islam. Dalam istilah perang, Islam itu tidak pernah dan tidak ada kata kalah. Yang ada menang, tetap menang. Kalah berarti satu kemenangan, syahid, menang akhirat. Menang juga diberikan pahala, menang dunia dan kaum muslimin yang rahmat Allah. Oleh sebab itu, kita wajar dan pantas selalu merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, apa hikmah merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW? Yaitu untuk mengikuti, mencontoh toladani setiap aspek kehidupan Rasulullah dan sahabat, bisa kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau menjadi pemimpin, maka ingat bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah asyadda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah itu sangat tegas dengan orang kafir, ruhama'u bainahum, dan Rasulullah itu berkasih sayang, sangat sayang kepada orang mukmin. Kalau menjadi tetangga, ingat bagaimana Rasulullah bertetangga. Kalau menjadi sahabat, ingat bagaimana Rasulullah dengan sahabat. Maka oleh sebab itu, ikut-ikut contoh bagaimana Rasulullah itu sebelum menjadi Rasul. Nah, beliau bersifat amanah. Jadi, begitu pemimpin yang amanah. Benar sifat sidir amanah tabligh fatanah. Pemimpin benar-benar sifatnya pemimpin yang jujur, sidik berkata benar. Janji-janji sekedar janji politik, jangan sampai janji-janji sebagai seperti janji lipstik. Jangan seperti itu. Janji harus ditepati, amanah, menyampaikan kebenaran, walaupun pahit rasanya. Tabligh fatanah, dan pemimpin itu harus cerdik. Maka saya sering sampaikan di mana-mana. Saya selaku pengurus masjid, dan saya sebagai dituakan dalam masjid di Aceh Barat, saya sampaikan kepada seluruh pengurus masjid, saya menyampaikan pesan, wahai pengurus masjid, kita harus amanah dalam mengurus masjid. Yang pertama. Yang kedua, wahai pengurus masjid, kita dalam mengurus masjid itu tegak lurus, transparansi. Seperti apa transparansi? seluruh pengurus wajib tahu tentang manajemen keuangan, dan seluruh jamaah wajib diberitahu. Nyoba boleh celeng Jumat tur yang lalu yang 6 juta. Uang masuk, uang keluar, celeng harinya. Pernikahan, uang masuk sedekah dari lain, semuanya dilaporkan ke permasukan dan pengeluaran, dan ditulis di papan pengumuman supaya bisa dibaca secara real dan secara terperinci oleh jamaah. Jadi transparansi itu seluruh pengurus wajib tahu dan seluruh jamaah wajib diberitahu. Yang ketiga, dalam hal mengurus masjid, dalam hal mengurus kewangan masjid, maka saya sampaikan, saya pesan kepada seluruh pengurus masjid, kita bermazhab dengan mazhab Hanafi. Makna mazhab perjalanan, makna Hanafi, Hana Pajufi, perjalanan mengurus masjid, baik Pajufi, menyertai masjid ke pengurus masjid, mengambil tiket untuk tamu surga, baik Pajufi, menyertai ke pengurus masjid, menyertai tiket untuk tamu neraka, maka Pajufi dalam masjid. Saya melihat di mana-mana pengurus masjid, dosen, yung, waduh lima juta, tuleh, leto lima juta, logi pasangan, logi 70 juta, tuleh, 70 juta. Namun sebilah misalnya, uang masjid tidak boleh, utang, ada di kampung-kampung, kecil lagi utang ke masjid. Imam cik lagi utang ke masjid, dan pengurus-pengurus masjid, menguras uang masjid. Masjid bukan hak milik kita, maka tidak boleh kita utangkan. Namanya gaji itu bukan utang. Masjid, utang yang didahulukan pembayarannya, pinjaman namanya. Untuk mengurus, dan itu disepakati oleh pengurus. Jadi lebih hal tercukup. Jadi dalam mengurus masjid, kita harus amanah, kita harus bisa dipercaya. Jangan sampai seluruh masjid ada tekalan. Krisis moral, pengurus masjid krisis moral, pengurus masjid krisis kepercayaan, itu tidak boleh terjadi. Maka ingat, dalam mengurus masjid hancur cafi, hancur korupsi, hancur mencuri uang masjid. Ingat, kalau Anda tidak sanggup menjadi pengurus masjid, tidak amanah, maka Anda jangan mengurus masjid rumah sendiri. Kaum muslimin dan rahimakumullah. Maka Sayyidina Ali berpesan kepada koruptor-koruptor. Apa kata Sayyidina Ali? Kepada orang-orang yang korupsi, kepada orang-orang yang makap, kepada orang-orang yang hanya memikirkan kentaki empun teku bagaje, yang orang-orang hanya memikirkan kepentingan duniawi, orang-orang hanya memikirkan walilaba kembali waruki ke sana. Artinya dia hanya memikirkan isi perut. Apa kata Sayyidina Ali? Mangkana himmatuhu, mangkana himmatuhu ma fi batnihi, fakana qimatuhu kama yakhruju min batnihi. Barang siapa yang ada cita-citanya hanya memikirkan isi perutnya, maka harga dirinya itu seperti barang yang keluar dari perutnya. Sosok yang hanya pikir umpun tekun, sosok yang hanya pikir keuntungan duniawi, sosok yang hanya pikir korupsi, martabat dan sebagainya, maka dia hanya memikir isi perut, maka harga dirinya seperti barang yang keluar dari perut. Apa yang keluar dari perut adalah kotoran. Harga orang yang koruptor, harga orang yang marab, harga pendusta-pendusta agama itu seperti kotoran yang keluar dari perutnya. Maka tanya kadang-kadang hanya tidak beda. Mengkuning, kotoran juga kuning. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan antara emas dan kotoran. Mengkuning, kotoran kuning. Kadang-kadang hanya itu beda antara ilih, ikan ilih belut dengan ulil han. Ilih menyatakan tajud dan ulil dengan ilih kapan? Kalau kita pegang dari kepala, kita tarik tangan ke ekor, itu ular dengan ikan belut sama. Tapi balik, tarik dari ekor. Maka belut itu tidak sama dengan ular, karena ular persis seperti itulah. Kita harus bisa menegakkan kebenaran. Kita harus bisa membedakan antara pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur dengan pemimpin yang tidak jujur. Maka yang terakhir, seperti Al-Qur'anul Karim ditegaskan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan taatlah engkau kepada ulil amri. Di ulil amri tidak ditulis, tidak ada dalam ayat Al-Quran wa atiu ulil amri minkum. Wa ulil amri apa maknanya? Wajib taat kepada pemimpin, wajib taat kepada atasan, selama atasan itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka tanya baik di penjilat, baik di pengemis, jangan menjilat atasan yang tidak jujur, yang tidak adil, yang koruptor, jangan menjilat. Kita tanya, tak bawa yang pakan, kepala kantor korupsi, kah pakan harga, kah bendara, nyanding dulu, kamu harus loyal kepada atasan. Sebenarnya alam Al-Quran tegas, jangan loyal kepada atasan yang koruptor. Maka Indonesia ini nyatakan peringkat ke atas dalam hal korupsi. Pakan, nah, tabiat orang tanya Indonesia loyal kepada atasan. Padahal dalam Al-Quran loyal, wajib kita taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah. Jika pemimpin tidak taat kepada Allah dan Rasul, kita tidak menganggap dalam wilayah itu, kita tidak anggap dia sebagai pemimpin. Budijukun, bendahara Johanjun, walaupun engkau pemimpin, oh pecah, kau pecah juga deh, oh jauh bangku panjang, hajau. Daripada engkau diberikan bangku panjang di dalam neraka, lebih baik kita diberikan bangku panjang di dunia ini. Nyogok dengan korupsi, dikenal kepala bagian kita mempenjara. Dia tanya pekat, yang dikukum tiket, yang dikunya penjilat, anda sebagai penjilat, maka wajar dan pantas kita mempenjara di dunia, masuk neraka di akhirat. Kita sampaikan seluruh kita berhak meluruskan, berhak menyampaikan ulil haqqa walau kana, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan dalam momen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menyampaikan kebenaran. Semoga kita sebagai pengurus masjid bisa tegak lurus dan bisa menjadi urusan kita dalam masjid ini menjadi tiket-tiket untuk kita berjuang masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sebagai pengurus masjid itu membeli tiket masuk neraka Allah. Hadamullah wa iyyakum ajma'in, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdina ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. أما بعد.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر.

Mann, ich bin wieder. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

0: واقعا تو هم
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: Baik teman Pro2, tadi kita sama-sama menyaksikan ya ataupun mendengarkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kita siarkan langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur. Buat teman Pro2 yang mungkin yang sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat, semoga semua ibadah kita, apalagi hari ini hari Jumat hari yang istimewa, semoga hari ini semua ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat teman Pro2 juga mungkin udah selesai sholat zuhur juga ya, dan juga udah makan gitu ya, udah makan siang, udah menikmati makan siang, kemudian udah menikmati istirahat juga, dan akhirnya bisa menjalankan aktivitas lagi di hari ini nih teman Pro2. Dan teman Pro2 sesaat lagi itu juga akan menghadirkan lagu-lagu buat nemenin teman Pro2, nemenin siang teman Pro2. Mungkin nanti kalau untuk Tia akan sampai di jam 2 mungkin ya teman Pro2 menemani teman Pro2 di hari ini. Dan buat teman Pro2 apapun kegiatannya semoga dilancarkan, dan buat teman Pro2 mungkin yang lagi di jalan semoga tetap berhati-hati di jalan, nanti doakan selamat sampai tujuan, dan tetap harus mematuhi rambu-rambu lalu lintasnya teman Pro2. Oke, dan teman Pro2 tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, karena kita tetap menghadirkan lagu-lagu yang seru buat nemenin teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
2: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya, keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
1: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
2: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
1: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
2: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
1: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
2: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
1: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
2: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
1: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
2: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro2 dari Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, gak kerasa ya, perjalanan kita di siang hari ini udah sampai di penghujung dinasti hari ini ya. Tadi kita udah sama-sama dengerin dan menikmati lagu dari Nyezikwa Magnolia, cukup. Lagu yang pas banget ya buat menemani suasana siang hari ini ya, teman Pro2. Apalagi buat teman Pro2 yang lagi nyantai gitu ya, ataupun lagi di tempat kerja, atau lagi perjalanan pulang, atau baru aja nyelesain aktivitas hari ini. Dan sepertinya lagu tadi itu ngingetin kita untuk tahu kapan harus berkata cukup gitu ya. Nah, apalagi sekarang waktunya buat dia mengatakan cukup. Cukup dulu untuk kebersamaan kita untuk shift kali ini, teman Pro2, untuk dinas siang dia hari ini, teman Pro2. Karena sebentar lagi udah mau jam 2 siang ya, dia harus pamit gitu. Harus pamit dari ruang dengar teman Pro2. Nanti dia akan menemani teman Pro2 lagi di esok hari, teman Pro2. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kamu bakalan ditemanin sama Bang Nanda yang pastinya seru banget ya, yang buat nemenin siang hingga sore teman Pro2. Terima kasih banyak juga buat teman Pro2 yang dari tadi udah stay, udah dengerin, udah request pastinya ya, udah request-request lagu favorit teman Pro2, dan tentunya ikut meramaikan suasana hari ini. Jadi buat teman Pro2 yang belum sempat request, silakan request ke Bang Nanda gitu. Oke, teman-teman Pro2 itu juga mohon maaf apabila tadi selama siaran dari jam 9 pagi tadi sampai sekarang udah mau jam 2 siang ada mungkin salah-salah perkataan ataupun pengucapan, tiap mohon maaf. Akhir kata, tiap pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas ya teman Pro2, dan tetap semangat, tetap jaga mood supaya baik terus. Oke, tiap pamit. Bye-bye. Selamat siang.

0: Gaper, tau nyari masalah mulu, mending nyari duit.
1: Wahai.
0: Kok gitu?
2: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Eh, Gang, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA, Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Stuck With You, teman Pro 2. Itu dia tadi dari Ariana Grande dan juga Justin Bieber. Baru aja mengudara terintas di jam 15.06 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senang dan bahagia sekali pasti untuk di edisi siar kita di hari Jumat 2 Oktober 2026 dan Anda yang akan coba terus untuk menemani teman Pro 2 di sore ceria hingga kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Semoga teman Pro 2 semuanya udah pada kelar makan siang ya, lagi istirahat siang, teman Pro 2 terus juga santai, relax, chill sambil dengerin Pro 2 FM. Biarkan Anda bekerja di sini untuk memutarkan lagu-lagu yang bagus, unik dan menarik serta informasi-informasi yang tajam. Bakal aku play buat kamu. Kita play jinglenya dulu baru kita ke informasi yang pertama. Okay. Udah siap belum teman berdua? Udah siap belum dengan informasi-informasinya maksud Nanda gitu ya kan? Dan jangan lupa juga nih untuk kalian yang udah follow kita di media sosial, baik itu di Instagram, TikTok dan juga Instagram, terus juga Facebook ya, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita juga di @_melabo untuk channel YouTube kita. Jadi teman berdua bisa lihat tayangan atau siaran-siaran yang udah tayang di terestrial, yang udah tayang di YouTube juga bisa ditonton ulang. Kalau radio sekarang itu bukan kayak yang dulu gitu loh. Kalau yang dulu kan setiap siaran radio itu gak bisa kita lihat lagi kan. Tapi kalau untuk sekarang bisa teman Pro 2. People change, radio juga change ya. Orang-orang berubah, radio juga harus berubah. People change, era change ya kan. Internet change, radio juga change. Berubah untuk menjadi lebih baik pastinya. Kalau dulu kan gak bisa kita lihat ya. Sekarang radio siaran juga udah bisa kita lihat, udah bisa kita dengar. Aplikasinya juga keren. Jadi untuk kalian yang mau cek-cek ya, apa sih aplikasinya? Langsung aja ke RRI Digital di Play Store atau juga di App Store, kita tersedia dua-duanya. Jadi kalian bisa unduh, bisa lihat ya, bisa klik, bisa baca, bisa semua teman Pro 2. Dan berikut informasi nih, kita mau coba update dulu informasi buat kamu, so please tetap terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada banyak sekali informasi dari rri.co.id, teman Pro 2. Terus kalau misalnya untuk informasi daerah juga kita punya nih, kalau misalnya kita klik di rri.co.id terus kita langsung klik ke Melabo, langsung muncul headline-headline news yang sekarang ini lagi happening gitu loh ya teman Pro 2. Salah satunya nih teman Pro 2, ada informasi tentang hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serap masukan MPU dan juga Ormas Islam. Kayak gimana informasinya? Berikut informasinya buat kamu. Pro 2 FM, teman Pro 2, RRI.co.id Melabo. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pertemuan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh Barat, Ketua Majelis Adat MAA Aceh Barat, dan juga sejumlah organisasi masyarakat atau Ormas Islam serta kepemimpinan daerah dalam Kabupaten Aceh Barat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo tahun 2026, Kamis 1 Oktober 2026. Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH tersebut digelar untuk menyamakan persepsi terkait dengan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan mulai 9 Oktober mendatang. Rapat tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintah Keistimewaan Aceh dan juga Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, sejumlah kepala dinas terkait dengan Ketua MPU Aceh Barat, Ketua MAA Aceh Barat, serta para pemimpin organisasi masyarakat Ormas Islam dan pimpinan daerah di Aceh Barat. Kehadiran berbagai unsur tersebut, teman Pro 2, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyerap masukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun Kota Melabo. Asisten Pemerintah Keistimewaan Aceh dan juga Kesejahteraan Rakyat Aceh Barat Ruswaidi SSTP MSI mengatakan pertemuan menghasilkan sejumlah masukan dan saran serta rekomendasi dari Ormas Islam terkait dengan pelaksanaan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo. Ia menyebut masukan tersebut menjadi perhatian pemerintah agar seluruh rangkaian kegiatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu dia informasinya, tetapi terus bersama dengan Anda, mari kita lanjutkan lagi untuk lagu-lagu lainnya. Udah siap belum? Aku candu dengan kata-kata itu. Udah siap belum gitu ya kan? Karena aku memang mau putar lagu yang ada unsur-unsur udah siap belum gitu dari Nona dengan Rollerblade.

Terpesona teman Produa ada Bunga Citra Lestari dan juga Josh Florentino. Teman Produa Josh Florentino itu dulu bintang radio loh teman Produa tahun 2024 ya. Itu dulu pada saat dia menang itu kalau enggak salah di Manado ya. Pokoknya Nanda ada pada saat dia menang juara satunya. Itu luar biasa banget memang. Jadi Josh Florentino akhirnya dia ikut idol lagi setelah ikut bintang radio dan benar-benar BCL itu terpesona dengan Josh Florentino dan diajak jadi rekan duet setelah idol teman Produa. Perjalanan bintang radio itu memang sudah banyak membuktikan kalau misalnya banyak banget artis-artis itu awal mulanya itu memang dari bintang radio loh teman Produa. Sebut saja Yuni Shara, Titiek Puspa teman Produa, Titi DJ, ada Ruth Sahanaya. Kalau yang laki-laki ada banyak sampai Ari Wibowo juga bintang radio kalau nggak salah. Dulu dia juga sempat nyanyi kan. Siapa lagi ya? Banyak tuh kalau yang cowok-cowok termasuk juga ada Josh Florentino. Mahalini juga dulu dari bintang radio. That was amazing teman Produa. Makanya ketika ada audisi bintang radio itu dari Sabang sampai Merauke antusias masyarakat Indonesia itu masih sangat-sangat hype banget bahkan dari dulu sampai sekarang, ya kan? Sekarang juga sedang terlaksana kayak proses voting untuk bintang radio. Jadi aku mau sampaikan juga jangan lupa didukung untuk utusan dari LPP RRI Melabuh ada Izzah dan juga Fajar. Cara dukungnya langsung ke bintangradio.rri.co.id. Itu langsung lihat aja di situ, nanti kalian pilih yang Melabuhnya. Dukung mereka sebanyak-banyaknya. Mana tahu nanti ke depan BCL terpesona dengan the next idolnya tuh bintang radio dari LPP RRI Melabuh. Benar gak teman Produa? Selamat siang aja untuk kalian pastinya. Dan tetap ya terus bersama dengan Anda. Ini buatnya kalian yang lagi WFA, selamat WFA aja. Buat yang kalian memang tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Tadi kita juga lagi kedatangan tamu dari Pemda, ya kan? Pemda katanya udah gak ada WFA lagi. Tadi tetap bekerja, tetap masuk ke studio, tetap. Tadi kita udah foto-foto di sini juga, ya kan? Mungkin lagi mendengarkan kita juga lagi jalan pulang. Hati-hati di jalan untuk bapak berdua, gitu ya kan? Kita akan coba putarkan lagi lagu-lagu lainnya. Salah satu lagu dari Forever yang judul lagunya Sadra. Bakal aku play buat kamu. So please stay tune.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro Daerah Rima Abah, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro Daerah FM. Untuk informasi waktu ini sudah jam 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Saatnya kita update informasi lain nih, teman Pro 2, dari www.rri.co.id. Prode FM, teman terbaik kamu, berikut ada informasi program PMT di Puskesmas Johan Pahlawan berdampak positif cegah stunting, teman Pro 2. RRI.co.id melabuh Puskesmas Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat menjalankan program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal untuk membantu meningkatkan status gizi balita dan juga mencegah stunting. Program Presiden dan juga Wakil Presiden RRI tersebut menyasar anak dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, kurang gizi, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK. Dan Kepala Puskesmas Johan Pahlawan Dr. Syuhada ini mengatakan program tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan melalui kegiatan posyandu di 11 desa wilayah kerjanya. Pemberian makanan tambahan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah sesuai dengan data sasaran dengan melibatkan kader desa mulai dari penyiapan, pengolahan hingga mendistribusikan makanan. Itu dia tadi teman Pro 2, program PMT di Puskesmas Johan Pahlawan berdampak positif cegah stunting. Yuk kita putarkan salah satu lagu dari Banda Naira, Hujan di Mimpi. Thank you.

0: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampung Suatimah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
1: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
2: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua, Nanda dan Tia, lagi berada di Desa Suatimah, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
1: Benar banget. Nggak main-main nih, Bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
2: Let's go.
0: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampung Suatimah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
2: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suatimah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suatimah, Bapak Abdal.
1: Baik, Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya, Pak ya. Nah, kira-kira nih, Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suatimah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suatimah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih, Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
2: Sampai jadi bisa jadi dodol gitu,
3: dodol, Pak. Dodol ya. Jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah. Nah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi buat kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suatimah. Ya, itu Desa Suatimah, 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu, Suatimah mendapat penghargaan yang lebih. Yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu, yang lain sama. Tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Langsung dari Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon.
0: Dari Suatimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
2: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Keci Desa Suatimah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Bu Nizar ya Bu. Baik pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Keci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
1: Iya.
4: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Oh, lama ya.
4: Sangat lama.
2: 4 jam.
4: Iya, sangat lama. Iya. Nah, harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan prosesnya.
4: Iya, iya,
2: proses
4: iya.
2: yang tidak mudah.
4: Iya,
2: nah, biasanya langsung dipasarkan di mana tuh kalau di daerah?
4: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Kalau ada yang pesan, nah, hantaran.
1: Ya, baru dibuat.
4: Nah, baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nah, nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok, dia agak lebih lama.
1: Agak lebih lama ya?
4: Iya.
0: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka. Mulai dari kuliner berbahan nipah, sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
2: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di suak timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
2: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan. Iya. Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan apa namanya ini untuk kita pengambilan lidinya ini, ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya
1: seperti ini.
5: Iya, ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya. Seperti itu.
2: Seperti itu tahapan awalnya.
0: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
6: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat Suak Timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Melabo. Silakan Bang Muksin.
7: Saya Muksin selaku daya desa Suak Timah, sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga Suak Timah. Sehingga dengan kerja keras kawan-kawan, juga pemerintah desa dan seluruh warga Suak Timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
6: RRI.
7: Juga kepada RRI Melabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
0: Kampung Suak Timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suak Timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

0: Perkawinan Nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Pendengar, keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Sebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Radio FM teman terbaik kamu. Untuk informasi waktu ini baru jam 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Tapi terus bersama dengan Anda, sebentar lagi kita bakal masuk ke musik dan informasi teman berdua. So keep in tune. Terus salah satu lagu dari Perungu sedang terputar di judulnya 33. Stay tune.

Tahukah kamu, tidak ada dua orang di dunia yang memiliki sidik jari yang benar-benar sama, bahkan saudara kembar identik sekalipun. Pada dasarnya, terdapat tiga pola dasar pembentuk sidik jari, yaitu lingkaran, lengkungan, dan ulir. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah dan detail bentuk pola pada setiap orang. Dengan begitu, hasil akhir pola sidik jari setiap orang pun berbeda-beda. Pola sidik jari terbentuk sejak masih di dalam kandungan dan akan tetap sama sepanjang hidup. Meski kulit jari terluka parah, cetakan yang terbentuk setelah proses penyembuhan akan sama persis dengan pola sidik jari saat lahir. Karena keunikannya ini, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi di berbagai bidang, termasuk keamanan dan forensik. Nah, sekian filler kali ini. Tetap bersama kami, RRI Melaboh, untuk informasi menarik lainnya. Jangan sampai kelewatan ya!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tengku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih, dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: is it gonna be?
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti musik live chat bersama dengan Pro 2 Jakarta. Sekaligus Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Bila kita fit wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari BTS yang kembali mencetak sejarah lewat tur dunia Arirang. Kabarnya tur tersebut telah menghasilkan pendapatan kumulatif untuk keseluruhan dengan total mencapai lebih dari 500 juta US dollar atau sekitar 8,9 triliun rupiah. Pendapatan itu merupakan total dari kurang dari 20 tur yang berhasil menembus angka tersebut. BTS mencetak sejarah sebagai grup pop yang meraih pendapatan sefantastis itu setelah semua yang merupakan tur dari grup rock. Baru-baru ini Winter Aespa dikabarkan tidak bisa tampil bersama Karina, Giselle dan juga Nining dalam konser Aespa Live Tour Sing Complex City di Dallas pada tanggal 29 September 2026 kemarin setelah didiagnosis mengalami herpes zoster. Agensi SM Entertainment menjelaskan bahwa Winter sudah mengalami masalah kesehatan sebelum konser Aespa di Miami pada tanggal 26 September. Winter akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit usai kondisinya tidak kunjung membaik. Informasi yang terakhir ada dari Ella Langley yang masih memperpanjang rekor dominasi number 1 di Billboard Hot 100 dengan Choosing Texas selama 24 minggu lamanya. Sementara itu, Karol G meraih posisi tertinggi barunya di Hot 100 dengan Baby Wow bersama Judeline dan juga Rusovski yang kini berada di number 6. Lagu ini juga berhasil menjadi number 1 di Billboard Global 200 dan juga Global Exclusive US selama 4 minggu lamanya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edita Ma di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
2: Yeay.
1: Halo.
2: Ini harus maju ya, Kak?
3: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
1: Boleh dong.
3: Gue kenalin lu, Edi.
1: Boleh.
3: Nanti latihan ya.
1: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
2: Yes.
1: Selamat malam.
2: Malam, Kak.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, puji Tuhan.
3: Baik banget.
2: Alhamdulillah. Biasa, ya.
3: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
1: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
2: Malam.
3: Jujur jangka. Gen Z banget ya.
1: Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
2: Bener.
1: Lumayan lah ya.
2: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih, Kak.
1: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya?
2: Betul.
1: Orangnya tuh.
2: Yes. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya, Kak.
3: Iya.
1: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
2: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam kali
1: sih,
2: ya.
1: Iya sih, bener sih. Kalau event ya mesti malam sih ya.
3: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
1: Bener.
3: Kita menghibur mereka.
1: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jalan konser pagi-pagi ya.
3: Iya. Emang unik sih emang.
1: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya?
2: Betul.
1: Single kedua, yang pertama itu adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
3: Iya, benar juga ya.
2: Nanti yang ketiga
1: apa? Dessert. Ya.
3: Kenapa tuh?
2: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
1: Oh, boleh, enggak apa-apa. Kita santai aja.
2: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau
1: iya boleh. Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
2: Oke. Okay. Gitu. Karena ini karena ini pasti enggak mau jawab soalnya.
1: Kenapa tuh?
3: Cerita dia nih.
2: Cerita aku.
1: Oh, iya.
3: Tapi bisa relate juga ke gua.
1: Oke.
2: Iya, benar.
1: Oke.
2: Tentang LDR-an, Kak.
1: Oh, LDR.
2: Bucin LDR.
1: Bener. Itu masih words ya itu ya. Work ya.
3: Masih.
1: LDR tuh
2: words. Masih. Ya? Masih. Aku masih kok.
1: Oh iya.
2: Tapi lagi ada nih, lagi pulang. Hey.
3: Tapi in this economy LBR lebih ini.
1: Apa tuh LBR?
3: Low budget relationship.
1: Aduh. Gak salah sih.
3: Gak salah.
1: Ini keren,
2: ya?
1: Bener. Ya lagi agak gonjang anjing gimana ya.
2: Bener.
1: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
2: Nah, alright.
1: Tapi gimana kehidupan belakangan ini
2: asik.
1: Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
2: Lagi enggak, Kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
1: Oh iya.
2: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
3: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
2: Popeye.
1: Oh, Popeye. Bener-bener. Berarti
2: jadi,
1: ceweknya ya. Siapa ceweknya, lupa gue namanya.
2: Trevena. Kan aku cewek.
1: Iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
2: Oh,
3: Olive.
1: Bener.
2: Bener lagi.
3: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
2: Tolong.
3: Jangan mentang-mentang malam nih, kita melenceng nih.
1: Bener.
2: Paling.
1: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
2: Betul.
1: Bener. Yang satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
3: Thank you.
1: Congrats by the way lo.
3: Thank you.
2: Bener.
3: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
1: Bener.
3: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
1: Nah,
2: masih panjang, Kak.
1: Masih panjang ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
3: Betul.
1: Harus dipersiapkan.
3: Betul.
1: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
2: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
1: Bener.
2: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus kamu aja.
1: bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
2: Bener, gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
1: Oh, yeah.
2: Kalau gak ada dia, angkatin.
1: Ketika langsung gak bisa. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
2: Bener-bener Kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya. Kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
1: Aduh.
2: Baik-baik.
1: Jadi supir pribadi ya?
2: Jadi supir pribadi.
1: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
2: Aku physical touch.
1: Oh. nyu. harus ada sentuhan ya.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Benar. Harus pegangan tangan every time.
1: Oh ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo nih kan.
3: Karena ada kontrak aja nih mau lepas.
1: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kak Lala tuh?
3: Gua pastinya sama dia banyak urusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
1: Benar.
3: Kan. Jadi paling banyak sih gua membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori enggak terlalu tahu. Jadi memang gua yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
1: Berantemnya apa pas bikin lagu?
3: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
1: Yeah.
3: Tapi berantem nanti.
1: Bener. Agak susah lah ya.
3: Agak susah.
1: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masir sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
3: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang. Menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
1: Benar.
3: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
1: Betul, balik lagi ke
3: ya, disiasati lah,
1: benar.
3: Beradaptasi kita akhirnya.
1: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
3: Yes.
1: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
2: Iya, benar sekali.
1: Alright, tapi anyway Jendeng Panis itu dari 2000
3: tahun lalu ya?
1: Tahun lalu ya?
2: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
1: udah
2: bareng. Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
1: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jendeng Panis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil? Gimana nih feedbacknya so far?
2: Karenis yang tahu.
3: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
2: Untuk perdana lumayan
3: perdana
2: ya, Pak.
3: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
1: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jendeng Panis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan. Diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jendeng Panis doang nih punya nih?
3: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
2: Iya, silakan.
3: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
1: Bener.
3: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
1: Okay.
3: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jendeng Panisnya. Ternyata Jendeng Panis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
1: Okay.
3: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
2: kesehari-hari.
1: Casual lah ya bahasanya.
2: Casual, yes.
1: Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
3: Betul. Beda, poetry juga kadang-kadang.
1: Poetry juga, bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam, bilang apalah melati, gitu-gitu kan.
3: Selalu ada eranya ya.
1: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu benar-benar yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Benar-benar. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
3: Menarik lagi Indies Economic.
2: LBR, LBR.
1: LBR bisa juga kan.
3: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
1: Aduh.
2: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
1: Bener, bener. Alright, itu Mam Rodo. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman Brodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Brodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, habis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin ya.
2: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
1: Bener, bener. Abis makan besar.
2: Appetizer sebelum
1: bener.
2: Makan.
1: Bener, ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jenik Manis dengan Ngemil.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yes. Alright. Tadi kita udah dengerin Ngemil nih ya. Dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
2: Betul.
1: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
2: Kisahku ya LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR-an 37 minggu pacarku.
1: Oh iya.
2: Iya.
3: Wow. Lu mau sebutin namanya? Mungkin lagi nih.
2: Pacarku.
1: Pacarku. Pacar ya benar.
2: Iya. Gitu.
1: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
2: Apanya Kak?
1: Judulnya 37 minggu. Gitu.
2: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
1: Apa tuh?
2: Pikiranku kemana-mana. Oh, ya. Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR, pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
1: Benar.
2: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
1: Okay.
2: Dia sama siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
1: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti?
2: Dari aku, dari yang

0: ke rumahnya.
1: Betul.
0: Kupang.
1: Kupang.
0: Nah, gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
1: Benar.
0: Padahal maunya percaya,
1: Iya.
0: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu.
2: Au.
0: Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
1: Oke.
0: Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak?
2: Iya, gitu. Saling mendoakan, saling ingetin makan.
0: Itu simpel tuh.
1: Simpel.
0: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
1: Oh, I see.
2: Penasaran ya?
1: Sabar, gue penasaran. Nanya-nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
0: Human lah ya.
1: Human, benar.
2: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
1: Nah.
2: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
1: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya itu?
2: Ya?
1: Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
2: Bener kan?
1: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya kayak ya tadi mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap menaruh kepercayaan?
0: Nah, ini beda-beda nih POV ini. Nah,
2: aku ya.
0: Ya, hubungan lu sama lu.
2: Kalau aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
1: Oke. Benar-benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
2: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
1: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
0: Bener.
2: Jangan sampai pacar kurir ya.
0: Emang yang dekat lebih menang sih.
1: Bener kan.
2: Bener.
1: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
0: Kalau gua mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan cewek gua. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya tuh dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
2: Aneh-anehnya ada batas ininya enggak, kayak satu kali dua kali kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
0: Bisa enggak kita ngobrol di belakang? Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
1: Kepo juga ya.
2: Kepo juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
0: Ya udah itu bisa dibahas.
1: Bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubar punya caranya sendiri ya untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
2: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
1: Bener.
2: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detik ini bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
1: Wow.
2: Kalau nggak salah ya.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan dia nggak bisa.
0: Berarti sekali video call all out ya.
1: Bener kan?
0: Iya kan?
1: Iya, ceritanya.
0: Kenapa negatif out. Pikirannya? Oh,
2: matanya Kak Dennis tuh. Mata Kak Dennis tuh.
1: Iya, maksudnya ceritanya all out.
0: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
2: Jangan over sharing Kak,
0: Ini gua nanya.
1: Iya
2: benar. Tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih

0: Oke, kalau gitu biar hemat hemat wifi, kita seminggu dua kali aja video call-nya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
1: Ah, oke, okay, tetap dibatasin ya.
0: Tetap dibatasin, Kak.
1: Di kamar enggak ada wartel aja, enggak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
1: Video call.
2: Jadi kayak gue bilang, enggak apa-apa kok kalau ini. Enggak, kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
0: Karena udah lama enggak video call juga, Kak. Okay, jadi iya, once bisa, oh, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Yes, even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
1: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
1: betul, asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya, teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin agak beda sama single perdananya ya.
3: Betul lagi.
4: Betul sekali.
2: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
3: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
2: Oke.
3: Kita sama-sama suka nih. Sama-sama suka bikin musik ini, kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
2: Yes.
3: Secara musik gue kayaknya single pertama ngambil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
4: R&B. Zaman sekarang.
2: Yes.
3: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
4: Iya aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
3: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
2: Bener.
3: Seperti kayak dia video call.
2: Asik, balik lagi. Call back bro.
4: Tapi jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner ber... project bareng juga, maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya kadang ini pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu.
3: Bener. Enggak. Udah pengalaman
4: nih. Iya, di single pertama.
2: Bener.
4: Bercanda.
2: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
4: Betul.
2: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
4: Iya.
3: Ada rap-nya. Itu rap-nya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
4: betul.
3: Kayak nggak apa-apa gas aja, terus kayak bilang ini kalau rap asik juga nih, oke sabar, gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik, isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pasti bikin, keren.
4: Jadilah itu.
2: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rap.
3: Yes.
2: Benar.
4: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari Kupang. Lala's friend
2: ya, benar-benar spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RRI Kupang.
4: Wow.
2: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
3: Yes, aku pernah nggak ya? Pernah ya.
2: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih, nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah nggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
4: Wow, wow. Deep banget.
2: Deep banget ya. Belum jam 12 sih.
3: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua, gagal itu memang harus lu rasain.
2: Yes, benar.
3: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe, segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
2: Yes.
3: Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya.
2: Nah,
3: itu sama aja mimpi yang kosong menurut
2: gue. Benar.
3: Harus, lu harus makan kan gitu.
2: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya, harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp. Dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah, tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
4: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau ada yang masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
2: Mana-mana. Karena takutnya kan membuka luka
4: lagi gitu kan. Iya, betul sekali.
3: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
2: Benar.
4: Iya, benar. Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kadenis tuh kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa. Iya tentang papa." Aku yang enggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
2: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
4: Iya.
2: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
4: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa, juga kak.
2: Benar-benar.
3: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
4: Iya.
3: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, "Kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati."
2: Yes.
3: Wow. Itu sih iya. Jadi acuan gua sih.
2: Benar.
3: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja, cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
2: Yes.
3: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
2: Benar sih. Nice. Iya lagi.
4: Happy birthday.
2: Oh boleh.
3: Iya. Almarhum Bung Glenn.
2: Benar. Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya. Urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, berapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
3: Kita sebenarnya
4: ada sih.
3: Ada.
4: Satu
3: lagu dua. udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue terus kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
2: Okay.
3: Jadi gue tuh banyak bikin voice note gitu. Gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke guys. Jadi kita, makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
4: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
2: Oh iya?
4: Iya. Wow.
3: Sendiri.
4: Kalau
3: sama temen namanya GPT. Enggak.
2: Kalau kena gengsi, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
4: Enggak, bukan tim, aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak gitu.
2: Iya, benar.
3: Nyari aja. Enggak ada teknologi kenapa gak dipakai kan?
4: Iya.
2: Betul, daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya, mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
4: Itu dia.
2: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman berdua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
2: Hey, we're back.
1: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu kali ya.
3: 7 minggu.
2: Mungkin
1: 37 weeks.
3: Gua pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
1: Oh iya.
3: Iya, baru tahu.
1: Oh iya,
3: 37 minggu itu usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu itu berapa bulan?
2: Kabelnya nyangkut. Sorry.
1: Kerepot okay. Sendiri dia.
3: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
2: Sabar.
1: Kita gitu kan ya?
3: Ya bener dong berarti kan?
1: Iya bener ya?
3: Iya bener ya? Makanya banyak kalau dicari, searchingnya.
2: Bisa pas ya kak?
1: Cocokologinya gitu ya?
3: Iya. Gua kaget pas liat, oh 37 minggu.
1: Iya, bener.
2: LDR dengan anak di perut.
1: Waduh.
2: Jauh ya, sorry.
1: Yang berkeluarga kan?
2: Iya, maksudnya berkeluarga kan?
3: Iya, bener. Awas nih, gua
2: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
1: Bener. Ingat ini nasional ya.
2: Oh iya, sorry.
1: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
2: Sebenarnya
1: cocok lagi tadi ya.
2: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih gitu.
3: Ya. Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
1: Oke.
3: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kita banyak. Final 1, final 2.
1: Final banget sih.
3: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Okay, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
2: overthinking
3: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
1: Iya.
3: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
2: Betul.
1: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman Prodo yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah. Ya.
2: Pasti banyak.
1: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi gitu. Gimana tuh?
2: Kalau aku ya, ini deep nih.
1: Asik. Tone down.
3: Hati, diomonginnya di filter.
2: Kak Dennis.
3: Dia kan bilang di filter.
2: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
3: Betul.
2: Yeah. Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa, ya udah percaya aja.
1: Bener.
2: Dan berdoa bareng, saling mendoakan, itu paling penting kak.
1: Itu paling penting ya.
3: Kalau beda agama gimana?
2: Saling mendoakan by their own way. Bener.
1: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan, caranya aja yang beda kan.
2: Iya, aduh.
3: Servernya beda,
1: bener.
2: Aduh.
1: Karena dari Kak Dennis,
3: ada yang beda sama ini. Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
1: Oh. Iya,
2: Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
1: Bener-bener.
3: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
1: Ya,
3: mau modalin sendiri gak apa-apa gue ikut.
1: Benar. Mereka ada urgenitasnya ya.
2: Aku dulu juga sebenarnya gak bisa LDR kak, cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
3: Tapi kalau nikah berarti lo ikut?
2: Gak bisa juga.
3: Gak bisa
2: sembarangan.
1: Masa pakai sekolci itu ngikut di
3: belakang? Kira bajak laut.
1: Iya bener. Mau ngerompak deh.
2: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah
3: gitu. Yeah, bener,
2: secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
3: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
1: Asik. Ya.
3: Jadi lebih lepas, lebih los. Oh, dia udah kerja aja gitu.
2: Jangan cinta, cinta dari materi jangan.
1: Hancur.
2: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
1: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jentik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada disampaikan nggak? Sampaikan.
2: Oh, seri-seri aku miss.
1: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
3: Sikat, promo.
2: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana, Kak?
3: Kita ada di YouTube, kita ada. Terus di request lagi di Pro 2.
2: Iya, betul.
3: Banyak request.
2: Biar diputer terus tuh lagu kita.
1: Itu dia.
2: Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
1: Betul.
2: Jadi kalian yang ada bisa touch.
1: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jentik Manis. Thank you so much.
2: Abis thank ini bakal ada
1: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
2: Yes.
1: Ya.
2: Yes.
1: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
2: Enggak. Udah fix 37.
3: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan? Ya, nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
1: Aduh. Tiba-tiba ditemukan jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur. Nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
2: Thank you,
1: ini dia Jentik Manis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Baru saja telah Anda ikuti ya, dan tentunya Anda simak berbagai musik di program Musik Live Chat Nasional yang baru saja kita relay dari Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, tentunya senang kembali ya bisa dapat menemani teman Pro 2. Tentunya di lintas malam Pro 2 Jaga Malam bersama saya Hendy akan menemani teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, satu informasi sebelum kita hadirkan musik-musik untuk menemani di suasana malam teman Pro 2. Tentunya berikut info Pro 2 edisi Jumat 2 Oktober 2026. Tentunya info pertama dari Melabo, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mematangkan persiapan HUT ke-438 Kota Melabo. Pemerintah daerah sebelumnya telah berdiskusi dengan MPU, MAA, Ormas Islam dan pimpinan daerah untuk menyerap masukan terkait rangkaian kegiatan yang akan dimulai pada 9 Oktober mendatang. Dan info kedua, kabar dari Aceh Barat masih ya teman Pro 2. MTS Daerah Ruhul Qurani berhasil menjadi juara umum apresiasi Madrasah Aceh Barat 2026. Sebuah ajang yang mempertandingkan bidang robotik, sains, olahraga, dan seni, sekolah tersebut mengumpulkan total nilai 16, unggul dari MTSN 1 dan MTSN 3 Aceh Barat. Masih dari Aceh, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau Dek Fad mendorong penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi daerah yang rawan banjir. Usulan ini ditujukan untuk mempercepat penanganan termasuk pengerukan dan normalisasi sungai ketika banjir terjadi. Nah ini penting nih buat teman Pro 2 ya untuk memberikan informasi kepada Wakil Gubernur atau pihak Pemprov Aceh untuk melakukan peminjaman ya penyediaan alat berat. Ya, tentunya dengan skema pinjam pakai ya, bukan hak milik ini teman Pro 2. Tentunya untuk diusulkan ya, ditujukan untuk mempercepat penanganan termasuk pengerukan dan normalisasi sungai ketika banjir terjadi. Sementara dari dunia olahraga, penyerang timnas Indonesia Mitchell Bakker memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak FIFA Asian Cup 2026. Bakker telah mencetak 5 gol termasuk saat Indonesia menghadapi Bangladesh pada laga terakhir di grup A. Dan jangan lupa teman Pro 2, hari ini juga diperingati hari sebagai hari batik nasional nih. Batik sesuai menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Itu dia info Pro 2 yang telah kita hadirkan di ruang teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tentunya jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetap stay tune di 90,3 MHz teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe.

nama itu influenza, influenza atau flu adalah penyakit pernafasan menular yang disebabkan virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat. Gejala influenza, sakit tenggorokan, sakit kepala dan demam di atas 38 derajat Celcius, rinitis bila semakin berat menjadi sesak nafas, batuk dan pilek, nyeri badan, letih dan lesu. Waspada influenza. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan masker saat sakit atau di keramaian. Tutup mulut saat batuk atau bersin, istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi. Yuk mulai kebiasaan sehat dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, kita bisa melindungi diri dan orang di sekitar dari ancaman influenza. Influenza.

Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.

0: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat malam teman Produa, teman terbaik kamu ya di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tentunya di obrolan jreng obeng Produa mengangkat topik malam hari ini, kopi gelas PS kopi siap saji. Kamu tim mana nih teman Produa ya? Dan tentunya teman Produa malam-malam begini paling pas memang ditemani secangkir kopi ya. Tapi kalau ngomongin kopi, ternyata selera teman Produa bisa beda-beda nih ya. Tentunya ada yang kalau ngopi harus kopi gelas, kopi yang diseduh langsung, aromanya naik, diminum pelan-pelan sambil ngobrol, pibesnya dapet banget nih ya. Tentunya teman Produa, tapi ada juga tim kopi siap saji nih ya. Tentunya tinggal buka, seduh atau siap diminum. Praktis dan nggak pakai ribet, cocok buat yang pengen ngopi cepat sambil lanjut aktivitas. Nah, kalau teman Produa sendiri nih, kopi gelas atau kopi siap saji? Kamu tim yang mana nih? Apakah kopi gelas lebih nikmat karena sensasi dan suasananya? Atau kopi siap saji lebih juara karena praktis dan gampang dibawa kemana-mana? Yang penting bukan cuma kopinya nih, tapi cerita dibalik secangkir kopi itu. Bisa ngobrol santai, ngerjain tugas, atau sekedar menikmati malam. Nah, teman Produa, malam ini kita ada selera ya, adu selera nih, kopi gelas atau PS kopi siap saji. Kamu tim mana dan apa alasannya? Tentu sampaikan pendapat kamu di Obeng Produa malam ini. Jangan cuma ngopi sendirian, ayo ngobrol bareng bersama Hendy ya. Dan teman Produa ya, sembari menanti Anda yang ingin bergabung, tetap stay tune di 90,3 MHz. Teman terbaik kamu.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: apa Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja Bu.
0: Ini loh Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia musik-musik telah menemani di suasana teman malam Anda ya. Tentunya bagi Anda yang sedang menikmati kopi atau sedang nongkrong atau mengumpul bersama teman-teman, tentunya musik-musik ini yang tentunya yang masih di stay tune di 90,3 MHz. Dan teman Pro 2, bagi Anda yang ingin bergabung ya, tentunya di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ya, tentunya bersama saya, Andy, masih menemani teman Pro 2 hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya, Andy masih menunggu teman Pro 2 yang ingin bergabung ya di kesempatan malam hari ini di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan kita buka telepon ya. Untuk teman Pro 2 yang ingin bergabung, silahkan. Tentunya jangan nanti dikatakan, ini Andy ini gak buka call station, ya Andy ini gak ini, itu macam ya. Ya tentunya berbagai kata-kata itu akan masuk ya untuk memberikan komentar-komentar. Ya tentunya terbaik kalau memang itu sesuai fakta dan kenyataannya ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 dari studio telah menunjukkan pukul 21.17 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, tentunya kita akan simpulkan ya teman Pro 2 ya, bagaimana topik malam hari ini mengangkat kopi gelas PS kopi siap saji. Tentunya kamu tim yang mana nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 melabu kalau malam begini ada yang paling enak ditemani musik, rebahan, ngobrol bareng teman, atau secangkir kopi nih. Nah, ngomongin kopi, ternyata ada dua gaya yang sering jadi pilihan. Tentunya ada tim kopi gelas yang sering suka kopi racikan atau seduhan langsung. Katanya aroma kopi yang baru diseduh itu punya sensasi tersendiri. Apalagi kalau diminum sambil nongkrong dan ngobrol santai ya. Tapi ada juga tim kopi siap saji, alasannya sederhana. Praktis, cepat, dan nggak perlu banyak persiapan. Lagi belajar, lembur, atau sekedar ingin ngopi di rumah nih, tinggal siapkan dan beres. Menariknya, buat sebagian orang, kopi bukan cuma soal rasa. Kopi juga soal suasana dan kebiasaan. Ada yang merasa lebih mantap kalau ngopi di warung kopi. Ada yang justru nyaman menikmati kopi dari rumah. Tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Baik teman berdua, teman terbaik kamu, ya itu dia satu teman lagu telah menemani di suasana malam Anda sembari Anda yang ingin tentunya bergabung di program jaga malam jangan galau malam-malam. Dan tentunya teman berdua ya, kita masih menunggu teman berdua yang mungkin di kesempatan malam ini ingin bergabung dan juga kepingin ngobrol ya. Atau mungkin teman berdua tentunya di malam Sabtu ini ada yang galau nih, ada memikirkan sesuatu hal ya, sehingga tidak tahu apa nih solusinya. Tentunya terkadang ada yang galau sedang duduk nongkrong menghabiskan waktu, ya tentunya bagi teman berdua yang besok libur ya, tentunya malam ini menghabiskan waktu bersama teman atau sama keluarga ya. Tentunya kita boleh tanya nih teman berdua, kopi gelas atau kopi siap saji nih? Ya kamu tim mana nih teman berdua ya? Tentunya tetap stay tune di 90,3 MHz teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Baik teman berdua, teman terbaik kamu ya, itu dia lagu-lagu yang telah kita hadirkan ya di suasana malam teman berdua ya. Semoga lagu ini dapat menghangatkan dan menyejukkan di malam santai teman berdua. Dari studio Pro2 telah menunjukkan pukul 21:49 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih akan hadirkan ya, tentunya sembari teman Pro2 yang ingin bergabung atau berpartisipasi nih di kesempatan malam hari ini di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan malam ini kita gak mencari siapa yang paling benar ya, karena soal kopi selera setiap orang memang berbeda. Nah teman Pro2, sekarang giliran Anda ya. Apa alasan kamu memilihnya? Karena rasa, aroma, harga, suasana, atau karena memang sudah jadi kebiasaan? Yuk sampaikan pilihan dan cerita kamu di Obeng Pro2. Kopi boleh beda, selera boleh beda, tapi obrolan kita tetap satu frekuensi. Tetap dijaga malam, Pro2 Melabu, jangan galau malam-malam.
6: 90,3 FM, Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia lagu-lagu dan musik-musik untuk menemani bagi Abu ya, yang sedang duduk santai bersama keluarga, tentunya menikmati suasana malam di Cafe Cello, tentunya dengan menikmati kopi yang sangat menarik dan sangat-sangat wow gitu ya Abu ya, dengan menikmati dan tentunya undangan Abu ya, insya Allah atas doa dan dukungan nanti kita akan ketemu ya, sambil duduk menikmati suasana santai pastinya. Tentunya dengan menikmati kopi segelas dan ditemani oleh musik-musik. Ya Abu, semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan tentunya Abu ya, tetap stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

Di dunia otomotif, panggilan Om mulai tenar sejak tahun 70 hingga 80-an pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi Om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan Om.

Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Know your own.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sfinkter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo Pak
2: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok Pak. Nanti kan aku ke kantor, aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke Pak.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadatas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Jumat 2 Oktober 2025. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Sabtu 3 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Tadabur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka, healing tentang beban kita. Gimana cara biar kita tuh, kalau bahasa terapis tuh, rilis beban, masalah, curhat-curhat supaya rilis gitu kan, rilis curhat. Oke, itu salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabur. Jadi ada tafakkur, ada tadabur, ada terapi. Islam itu banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fis sudur. Dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa penyembuh. Dawa belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifa'un lima fisudur, obat hati, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa, healing? Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama, cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama, sama-sama istimewa. Jadi gak boleh ada satu pun ayat yang kita anggap gak penting. Alif lam mim, apa pentingnya ya? Nun, kof, sod, satu huruf doang. Enggak, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu gak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi, satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca nun, udah aja, alhamdulillah udah ngaji, 10 kebaikan loh itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Udah aja wal qalami wa ma yasturun, lanjut dong. Udah tahu itu 10 kebaikan cuma satu huruf, sayang banget ya kalau ada waktu. Dan ketika membacanya, jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran biar khatam satu juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya gak kebaca. Asal ada waktu baca aja dulu, dapat setengah halaman, dapat dua baris, dapat satu baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang solih mentadaburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik, supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajar kita. Tematik. Lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz, lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur Ustaz? Dan kenapa gak urut turunnya yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq? Kenapa sekarang Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Kenapa gak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapin. Dan kita gak akan dapat petunjuk kalau gak ngerti, kan? Coba baca petunjuk penggunaan obat. Bahasanya, bahasa ya bahasa Thailand misalnya, banyak cup-cupnya, susah kan kita? Gimana, berapa hari sekali? Kayaknya 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari, nggak bisa dapat petunjuk karena nggak ngerti. Maka supaya kita bisa tadabur, kita pahami. Nah, memahami apa? Sesuai dengan tema. Kita boleh aja, bagus banget malah baca Al-Quran secara berurutan. Tapi itu target baca ya, target tilawah. Bukan target tadabur. Tadabur beda sama tilawah. Tilawah tetap, dia gak usah diganggu-gugat, udah segitu aja. 1 hari 1 juz, 1/2 juz, 2 bulan sekali khatam, 1 bulan sekali khatam. Itu lanjut aja udah, karena itu memang target membaca. Tapi target tadabur beda sama target membaca. Bikin 2 target. Kalau tadabur memang gak panjang-panjang dan gak berurutan, tematik. Kita mau lagi masalah apa sih? Gimana kita cari temanya Ustadz? 1, bisa nyari ke Simbah Mbah Google, ayat tentang, klik, keluar. Buat kita yang mungkin kita sama nih dengan saya, masih sama-sama belajar, paling gampang tadi, nanya aja ke Google, pakai aja indeks. Atau cara yang lebih, ini kalau mau, saya beberapa kali nyoba soalnya, kalau mau, bukan ngetes ya, kalau mau agak sedikit lebih apa ya, seru nih, agak lebih seru. Tapi kalau belum berhasil jangan salahin saya. Kalau agak lebih seru nih, saya suka gini, pegang Quran, lagi ada masalah nih, Bismillah, ayatnya pas, wah ini seru banget nih. Bisa kayak gitu juga metodenya. Jadi kayak minta dibimbing sama Allah aja gitu. Tapi kadang-kadang dapat ayatnya tuh gak sesuai tema saya Ustaz. Kata kita, padahal kata Allah ini yang kamu butuhin tuh ini nih. Bisa gitu juga, dengan syarat membukanya pakai Bismillah. Bukan membuka yang itu ya Allah ya, yang itu ya. Jangan maksa. Allah lebih tahu. Bismillah, buka ayatnya tentang makanan. Oh mungkin kita masalahnya emang masalah berat badan mungkin, atau masalah mubazir mungkin, sehingga merembet kemana-mana, Allahu alam. Tapi kalau mau lebih jelas, ya udah cari pakai yang tadi, dapat ayatnya secara tematik.
2: Adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Teman-teman, malam ini di tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, edisi spesial yang biasanya kita membahas aqsa dengan cukup panjang. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi. Yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26. Saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. Mengolah data, ya jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? mengatur katanya bagaimana, memilihnya seperti apa, menjelaskannya bagaimana. Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Yahdin. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Renungkanlah malam ini, malam Jumat. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita
1: Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Dalam kehidupan dunia ini, pernah kita jumpai ada seseorang di masa mudanya dia teguh sebagai Muslim, tetapi di usia tuanya dia menjadi ingkar. Ada yang menjadi ingkar dalam arti sesungguhnya, yaitu berpindah agama. Ada pula yang kufur karena mengingkari perintahnya, karena dia tidak kuat menahan ujian dan terbujuk oleh godaan duniawi. Menurut Al-Quran, seseorang menjadi mudah kufur oleh karena imannya tidak diperkuat dengan takwa, yakni patuh terhadap perintah Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan, dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat-Nya."

siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintah seluruh makhluk untuk mentaati Dia. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berharga dari

Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Amanat itu akan mengantarkan umat Islam ke posisi sebaik-baiknya umat bila amanat itu dilaksanakan, tetapi akan membawa kepada posisi yang paling hina, yaitu bila amanat menegakkan kebajikan, ma'ruf, dan memberantas kemungkaran diabaikan. Jadi, jika kita ingin menjadi umat yang terbaik di antara umat lain, berjuanglah untuk kebaikan atau kebenaran dan menghancurkan kemungkaran atau kebatilan adalah jalan yang tepat."

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

kamu bertanya, sebenarnya dari mana tradisi ulang tahun berasal? Tradisi merayakan ulang tahun sudah ada sejak zaman kuno loh. Diperkirakan berasal dari bangsa Mesir kuno, perayaan ulang tahun diadakan sebagai bentuk penghormatan kepada Firaun sebagai pemimpin tertinggi di Mesir kala itu. Lalu bangsa Yunani menambahkan tradisi kue bulat dengan lilin sebagai penghormatan kepada dewi bulan Artemis. Lilin-lilin itu dipercaya mengirim doa ke langit. Sementara di Eropa abad pertengahan, ulang tahun dirayakan sebagai bentuk perlindungan dari roh jahat. Maka muncullah tradisi pesta, kue, doa, dan tentu saja hadiah. Tradisi ini terus berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi, ulang tahun bukan cuma tiup lilin dan makan kue ya, tapi punya sejarah yang sangat panjang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menepati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Tahu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.